jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,1 Pro dan Tanjung Cumbinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini dia waktunya aku ngajakin kamu ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka, guys. Tadi kita ada sempat bahas tuh tentang seorang bapak-bapak yang diremehkan ketika dia mau mencalonkan diri sebagai kepala desa gitu ya, karena dia hanyalah pekerja pemilah sampah, teman Pro 2, yang dimana pendapatannya itu sebulan sekitar 1-2 juta rupiah, ya kan? Dengan kondisi ekonomi kayak gitu, banyak yang memandang remeh. Tapi gak disangka dan gak diduga, bapak ini justru mendapatkan banyak suara, terbanyak, dan akhirnya menjadi kepala desa. Gokil. Nah, ini yang pengen aku tanyain ke kamu, teman Pro 2. Pernah gak sih kamu tuh diremehin? Padahal kamu gak seremeh itu. Terus kamu kasih paham gak tuh? Mau tahu dong momen savage versi kamu, guys. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabungin di WhatsApp kita 0811 77 79210, atau bisa gabung di Instagram Pro2TPI, duanya angka. Satu lagi di aplikasi RRI Digital. Aku tungguin postingan kamu, teman Pro 2. Dispada, sampai nanti di jam 10. Sini ikutan gabung. Lagunya seru-seru kayak satu ini.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai

0: jamu, jamu dong.
1: Teman cerita saat asmaramu sedang membara.
2: Hai teman-teman Pro 2, kami
1: Soja.
2: Jangan lupa ya dengerin terus 92,1.

Kamu lagi di grup Radio Tanjung Pinang Hits Music Station. Pada selamat pagi teman perdua. Pernah gak sih kamu diremehin sama seseorang, padahal dalam hati kamu tuh, lah kamu belum kenal aku aja kali. Kadang orang tuh gampang ya menilai kita dari apa yang mereka lihat sekarang. Belum tahu prosesnya, belum tahu perjuangannya, belum tahu seberapa keras kita berusaha, tapi udah buru-buru bilang, ah kayaknya dia gak bakal bisa deh, ah dia mas gini doang gitu. Justru dari situ kadang muncul savage moment versi kita. Bukan savage yang harus marah-marah atau balas dengan kata-kata pedas ya, tapi savage yang paling satisfying itu ketika gak banyak ngomong tapi hasil kita yang jawab. Pernah diremehin karena dianggap gak mampu kerja, dianggap gak bakal berhasil, atau mungkin disepelekan sama orang yang ternyata akhirnya malah lihat sendiri pencapaian kamu. Ayo kita langsung aja ke postingan pertama dari Rina. Seperti biasa, selamat pagi Kak Ulan. Halo. Pernah banget Kak, dulu aku pernah dibilang gak bakal bisa masuk kerja di tempat yang aku mau, karena katanya pengalaman aku tuh masih kurang. Jujur waktu itu sakit hati sih, apalagi yang ngomong tuh orang yang cukup dekat sama aku. Nah itu dia, poinnya tuh adalah siapa yang ngomong gitu ya, ya gak sih? Tapi aku gak jawab apa-apa, aku cuman mengalihkan pikiran aku aja pada saat itu. Aku malah ambil waktu buat belajar, ikut beberapa pelatihan, terus coba lagi. Beberapa bulan kemudian aku keterima di tempat yang aku mau. Nah pas ketemu orang itu lagi, dia malah bilang, eh kamu sekarang di sana? Aku cuma jawab iya. Udah, menurut aku itu savage paling tenang. Uhuy. Gak perlu bilang tuh kan, cukup hidup kita yang jawab. Iya sih, bener. Nah ini dia teman perdua, savage yang gak berisik tapi efeknya panjang ya. Kadang emang gak perlu sibuk membuktikan diri ke semua orang, fokus aja sama diri sendiri, karena pencapaian kita gak butuh caption aku berhasil setiap saat. Orang juga lama-lama bakal sadar sendiri.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

My Mind gue Naikila, barusan kamu dengerin Tolong Pradua di Spada bareng Ulan yang nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi guys. Halo pagi Ulan, gimana kabarnya hari ini pagi Satria? Cuman mau request lagu Lan, karena kalau John Topic gak ada yang menarik buat diceritain. Biasa aja momen kasih paham saya katanya. Walah ya udah deh gak apa-apa. Mau dong Ulan diputerin lagunya Keisha Lefronka yang Pelarian. Makasih Ulan, selalu jaga kesehatan. Iya, makasih juga doanya. Kamu juga, semoga sehat-sehat selalu ya. Mana tadi ya, Pelarian itu ya? Oh iya ini ada. Oke, abis ini aku puterin lagunya buat kamu ya. Makasih udah ikutan gabung Satria. Di atasnya ada dari Prima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Spada pagi kawalan syantik. Selamat pagi. Jangan topiknya iya, diremehin ya kak? Iya, kayaknya sekarang ini aku gak pernah ngerasa diremehin sih. Soalnya aku sekarang udah tinggi di segala hal. Asyap. Aku udah gak hidup dari validasi orang lain kak. Udah lama kali aku lakukan. Contohnya aku gak pakai barang karena ingin dilihat orang. Kak, aku gak pakai barang karena ingin dilihat orang. Oh iya iya iya, paham. Pakai yang hanya aku nyaman. Kalau mereka komentar macam, aku suruh diam dan perhatikan. Perhatian aku terus melangkah maju, sedangkan mereka di belakang tertinggal. Yuhu. Happy good day, Kak Ul. Request lagunya Baby Monster, Chum. Okay. Tapi aku pernah guys punya cerita soal kayak gini juga. Kasih momen savage gitu. Jadi kemarin tuh pernah dapat tawaran MC gitu kan. Nah ini nih adalah MC yang eventnya dari orang luar. Jadi mereka itu bikin event di sekitaran sini. Aku gak bisa menyebutkan karena ya sebagai profesional ya. Aku gak pernah nih, ini kejadiannya udah lama. Tahun berapa ya? Kayaknya tahun lalu lah teman Pradua. Udah lama kejadiannya. Cuman setelah ngomongin soal remeh-meremeh gini, keinget aja gitu kan. Jadi ini sebagai satu pengalaman buat sharing-sharing aja ya guys. Jadi waktu itu aku diajakin ditanyain lah gitu, mau nggak nge-MC di sini, tapi rate-nya segini gitu. Terus aku mikir sebenarnya sih secara rate itu nggak masuk ya, sama posisinya lokasi itu jauh gitu, bahkan itu nggak bisa satu hari, itu dua hari. Tapi kita tidak disediakan tempat untuk menginap gitu kan, jadinya bolak-balik dalam lokasi yang jauh. Kurang lebih tuh kalau di sini, mungkin kalau buat teman-teman di Jakarta udah biasa ya, perjalanan 1 jam gitu. Kalau di kita 1 jam tuh udah jauh banget guys. Tuh terus aku nyampe di sana tuh 2 kali. Terus pada saat aku nyampe pertama kali tuh hari pertama, memang dari pihak panitia ini kayaknya agak kurang persiapan. Sampai akhirnya rundown pun belum dikasih ke aku gitu. Aku pun jadi kayak bingung nih, disuruh bawa acara gitu kan, tapi rundown-nya belum dikasih gitu. Pas nyampe ke sana aku baru dikasih, baru aku pikiran oke. Karena sebelumnya tuh cuma dikasih gambaran, nanti cuma kayak gini aja kok, gini gitu. Oke lah ya udah gitu. Sampai di sana tuh banyak lah harus yang aku improve gitu tahun kedua. Nah, jadi mungkin karena ada kesalahan teknis juga, aku juga sebagai orang yang kenapa pada saat itu mau menerima, karena aku masih ngerasa aku tuh belum expert untuk MC. Jadi aku pengen terus-terus nambah jam terbang supaya lebih baik lagi gitu. Dan hitung-hitung sebagai penambah pengalaman gitu. Jadi aku bukan melihat nominalnya, tapi aku mikir kayak, oh ini mungkin bagus nih buat jadi portofolio aku juga gitu. Sampai akhirnya di sana itu karena ada kendala teknis dan juga ada ketelatan di mana audiensnya udah nyampe semua sedangkan acara belum mulai-mulai gitu. Akhirnya udah bisa dimulai. Mulailah nih gitu. Pada saat mulai udah aman segala macam. Terus cuman tuh kayak orang panitia tuh kayak bete-bete gitu. Karena mungkin aku pada situ juga belum bisa membaca ya, gimana bagus ini biar seru gitu kan. Sedangkan nih orang-orangnya pada bete semua audiensnya. Mungkin karena kayak kelamaan gitu mulainya kan. Mereka kayak yang orang-orang keren-keren sih sebenarnya itu Ompera 2. Tapi kayak orang-orang yang time is money gitu loh. Jadi akhirnya aku kayak yang ibaratnya aku yang salah gitu kan. Terus setelah selesai acara di hari kedua, udah aman tuh, udah bagus gitu. Semuanya terkendali, semua happy gitu kan. Sampai akhirnya aku udah selesai membawakan acara itu. Malamnya aku siaran malam pada saat itu. Terus dia kayak yang
ternyata ikutan join nih, bilang, ya sumpah kita nggak tahu kalau kamu adalah penyiar yang viral itu. Makasih banget ya udah buat acara kita. Terus kayak berubah banget gitu. Jadi kayak oh, jadi mereka sebelumnya enggak tahu aku siapa. Setelah tahu aku tuh langsung kayak yang beda gitu guys responnya. Makanya dari situ aku kayak mikir jadi kita punya nama itu memang penting. Terus tuh juga kayak ada segelintir orang tuh melihat kita bukan dari kinerja tapi kalau kelihat dari nama gitu loh. Ya sebenarnya gak masalah ya, ini sedikit sekedar sharing aja ya tolong pro 2. Terus ya udah aku kayak yang dari situ berarti kerjaan aku tuh nggak ternilai tapi nama aku yang dinilai sama mereka gitu. Udah deh, dari situ aku ngerasa kayak ya udah deh ini aja ambil sebagai momen savage dari aku, dari tadi yang selama ini kalian meremehkan aku, kalian tahu siapa aku ya gitu. Ya gitu loh tolong pro 2 kejadiannya. Agak menyedihkan sebenarnya pada saat itu, tapi menurut aku itu satu hal pengalaman yang baik juga untuk dikenang. Kemudian juga jadi pengalaman baru dan nambah-nambah jam terbang juga. Akhirnya juga kayak kalau sekarang disuruh MC aku udah pede-pede aja guys, asalkan prepare gitu. Karena MC itu adalah pemandu acara, dan kalau misalnya persiapan acaranya kurang baik, MC juga mungkin akan terpengaruh gitu, ngerasa kayak yang des takut salah-salah ngambil langkah gitu karena ini persiapannya kurang matang gitu deh ceritanya pada saat itu. Lumayan savage lah ya. Oke, masih ada waktu buat kamu yang mau ikutan gabung tolong pra 2, ceritain momen dimana kamu diremehin. Terus kamu menunjukkan momen savage-nya kamu. Coba cerita versinya kamu. Sama request lagu gabung di WhatsApp kita 0811-77-79210. Instagram Pra 2 TPI 2-nya angka atau di aplikasi RRI Digital.

0: cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Pro 2, Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yeay, yeay, yeay, NPD banget ya. I love you, but you lebih love me. Baru sekarang kamu dengerin Tomo Pradua, kita lanjut lagi baca postingan yang udah ikutan gabung. Setelah itu baru Ulan mau ngasih kamu topik baru, guys. Yoi. Ini ada dari Surya ya. Halo Spada, Kak. Aku Surya. Halo Surya. Kalau bahas-bahas diremehkan itu pernah banget dan sangat membekas hati sampai saat ini. Jadi dulu tuh pernah ikut lomba band waktu SMA dan aku baru join band temanku dan itu juga baru latihan 2 hari. Langsung ikut lomba. Jadi permainanku ya kurang bagus. Nah, pas penjurian ada satu juri ngomong kayak gini ke aku, pakai mic. Pakai mic, guys. Hey, kamu yang baju AON, anak O-O-N. Wehey. Nah, mending lu turun aja, jangan main gitar lagi. Permainan lu jelek. Di situ semua orang ketawa dan aku cuman diem dan natap tajam ke juri sambil dalam hati aku bilang, tahun depan aku juara. Dan alhamdulillah di tahun depannya aku juara satu se-Jakarta dan dapat nominasi gitaris terbaik, yang saat itu jurinya Mas Ivan Seventeen dan personalnya tim lo. Wow. Abis itu aku ketemu sama juri itu dan dia seakan-akan lupa sama perkataannya. Ya tapi di situ aku buktikan sama dia kalau aku nggak OON itu aja sih. Sampai sekarang masih membara rasanya kalau inget itu. Wah, itu kacau sih. Teruk kali sih jurinya. Iya, maksudnya kayak yang biasa kan juri kalaupun emang mau ngasih komentar kita kurang bagus, iya tidak sampai ngatain gitu kan. Ini kalau udah ngatain ini harusnya tuh bisa viral tuh. Gak kamu videoin? Videoin atuh, nanti nge-viral itu udah kena hujat sama netizen ya, kena cancel culture di media sosial tuh. Sampai sekarang masih umbara rasanya kalau inget itu. Sekian, cukup panjang ya, semangat siarannya Kak. Dengar cerita kamu jadi makin semangat aku. Rilis lagunya Racun Dunia deh hari ini, soalnya sambil beres-beres rumah biar semangat. Ah, siap, kita puterin lagunya buat kamu. Thank you udah ikutan gabung. Anjas Moro, assalamualaikum, selamat pagi kalian cantik. Waalaikumsalam, good morning. Spada, update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Sama nih, kita juga lagi cerah-cerahnya. Ikutan topiknya ya. Pernah diremehin sama teman kerja aku ketika aku memutuskan untuk resign dan jadi ojol. Dia ngiranya aku jadi ojol tuh penghasilnya sedikit, tapi pas kumpul aku selalu bawa makanan buat dinikmatin rame-rame. Dia kira kaya itu dari duit. Kaya adalah ketika kita mau berbagi bersama-sama, ya gak sih? Dia kayak

jauh dari aku setiap ngumpul. Dan aku juga gak peduli kalau dia ngejauh. Pas aku lagi ngobrol-ngobrol, dia nanya, emang lu ngojek sehari dapat berapa? Aku cuma bilang, semau gue dong, gue rajin yang gue dapat banyak. Kalau gue males ya dapat seadanya. Eh, ada temen yang iseng ngasih nunjuk HP aku ke orang itu. Yang dikasih unjuk itu rewet orderan aku sehari bisa 400 sampai 500 ribu. Dan temen aku bilang gini, si Anju semua gak kenal tanggal tua sekarang. Iya. Itu temen yang ngomong ya kak, bukan aku langsung yang ngomong. Jadi savage dari temen aku sendiri. Ah mantap sih emang. Kalau kita yang ngomong sendiri kayak kurang keren, ya gak sih? Tapi kalau orang lain yang ngasih tahu, yang validasi, kena tuh, kena banget. Terus selanjutnya Shaun yang easy. Semangat siarannya kalau lancar. Cantik, sehat, dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Ini teman pura 2 karena udah masuk ke jam 8. Jadi jadi aku punya topik baru nih guys. Tadi setelah kita bahas soal kepala desa yang sempat diremehkan sebelum dia ditetapkan sebagai kepala desa karena dia hanyalah pekerja pemilah sampah gitu ya guys. Tapi akhirnya bisa loh dipilih menjadi kepala desa. Kita memang gak pernah tahu guys. Nah balik lagi sama yang kedua. Tadi aku informasiin soal Lapas Cibinong. Ini memang lagi heboh banget guys. Sidak Lapas Cibinong tuh. Jadi keinget sama film Ghost in the Cell. Anyway, teman Prado, film apa yang kamu harap bisa kejadian di kehidupan nyata? Kira-kira ada gak sih film yang udah kamu tonton terus kamu berharap ini film semoga bisa jadi bisa beneran kejadian deh di kehidupan nyata gitu. Sama request lagu ya, gabung aja, gabung di WhatsApp sama kayak tadi 0811 77 79 210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, dan aplikasi RRI Digital. Kita ke lagu di Chancu terus tuang Pro2. Ini adalah lagu yang asik banget dengerin sambil beres-beres, sambil mikirin mantan tuh. Kenapa Len? Soalnya mantan kan udah kayak racun gak sih? Iyalah, racun banget, racun pikiran, racun perasaan, semuanya diracunin nih. Emang ini buat mantan, The Chancuters, racun spesial buat kamu mantan.

0: ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Brand new whip just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari.

Udah masuk dengan topik kedua guys, dan postingan dari teman-teman yang tadi join juga udah pada ikutan ngantri lagi nih. Kayak, oh kalau Lara baru pertama kali gabung ya pagi ini ya. Halo, selamat pagi buat Lara. Kalau ditanya soal film apa yang aku harapkan bisa jadi terjadi di kehidupan nyata, mungkin bukan tentang kisah cinta atau kehidupan yang sempurna kak. Aku lebih berharap pada kisah seperti film yang mengingatkan manusia untuk kembali kepada Allah, tentang seseorang yang pernah jauh kemudian Allah bukakan jalan untuk bertaubat, memperbaiki diri dan menemukan ketenangan dalam iman. Karena menurut aku seindah-indahnya cerita adalah ketika akhirnya kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga tercapaian. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah ya. Amin. Lagunya dari David Guetta featuring Sia yang Titanium. Oke. Ada lagi dari Prima, lanjut Kak Ul. Itu enggak mungkin dong, Kak. Sel VVIP, VVIP. Sel VIP kejahatan maling ayam. Iya enggak sih gitu. Jadi kira-kira apa tuh kejahatannya? Ya kalau tebakan aku sih korupsi ya. Itu masih aja ada yang begitu-begitu ya. Sangat wajar sampai ada yang hat-trick. Mbappe aja nyari hat-trick di pertandingan susah banget. Ini koruptor, hat-trick. Film-film yang pengen terjadi di dunia nyata, arti hero mungkin. Arti hero yang suka eksekusi penjahat-penjahat gitu, tapi shadow hero gitu. Kayaknya bisa geh diterapin di Otni. Indo, iya kebalikannya. Thank you request lagunya Hindia. Judulnya Untuk Apa? Alright, nanti aku masukin lagunya Untuk Apa buat kamu. Makasih udah ikutan gabung lagi Prima. Ngomongin soal film ya Tomampera 2, memang dari kejadian Lapas Cibinong ini, Lapas Cibinong kok lapak jadi ya. Di Lapas Cibinong ini juga banyak yang mengait-ngaitkan dengan film Ghost in the Shell gitu. Sebenarnya sih kita bukan pertama kali ya dengar hal-hal kayak gini Tomampera 2, tapi dengan apa ya, mungkin udah lama gak dengar. Terus juga kemarin kita baru nonton film Ghost in the Shell, ada lagi di kehidupan nyata gitu kan. Jadi kayak yang semakin ketrigger. Well, see guys, kira-kira akan ada update apa terkait dengan kasus ini ya. Semoga bisa diusut ya, semoga kita bayar pajak itu benar ya Tomampera 2.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya, itu mah kamu.
2: Teman terbaik kamu.

92,1 Peradaban Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kayaknya abis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir tamu Peradua untuk edisi pada pagi ini guys, sebelum lanjut ke berandasa kita. Ada Satria di Sumber, lanjut lagi kaulan, gaskan. Kalau film jadi kenyataan ya, ada sih Lan, saya tuh pengennya Death Note. Iya, serem tau guys itu filmnya. Itu film atau series ya, aku lupa, film sih kalau gak salah. Kayaknya butuh untuk memperbaiki sistem di sini. Tinggal tulis nama, orang yang ditulis serangan jantung, terus dead gitu kan. Lucu ya Lan, permintaan yang gak bakalan mungkin terjadi gitu ya. Gak lucu Satria, serem jujur. Dari di ujung pertemuan boleh Lan, oke okay. Terima kasih Lan, semangat siarannya. Iya sama-sama. Yes, masih ada lagi gak ya kira-kira? Coba Ulan cek lagi tuh Ampera 2. Oh, ini mah dia gabungnya di ini, di postingan pertama ya. Halo Dimas, aku pernah kak diremehin sama mantan. Katanya setelah putus aku bakalan susah move on dari dia, dan hidup aku tuh bakal berantakan. Padahal waktu itu emang aku emang lagi hancur banget sih. Tapi pelan-pelan aku bangkit, mulai olahraga, fokus kerja, ketemu teman-teman lagi, dan belajar menikmati hidup sendiri. Sampai sekarang kalau lihat hidup aku yang sekarang, aku malah mikir ternyata kehilangan dia tuh bukan akhir dari hidup aku, malah jadi awal aku kenal sama diri sendiri. Wah, ini baru savage versi dewasa sih. Bukan sengaja bikin dia nyesel ya, tapi kamu sembuh, kamu tumbuh, dan kamu lanjut hidup. Kadang itu sih guys, udah jawaban dari paling keras tanpa harus ngomong apa-apa adalah ketika kamu sudah bisa mengikhlaskan semuanya.

0: banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku!
1: Judi!

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah punya

Produn Tanjung Pinang Hits Music Station Tom Fred 2. Sesi terakhir di pada hari ini. Thank you sebelumnya buat yang udah ikutan gabung guys. Abis ini kita mau lanjut ke Beranda Stacita. Dan aku pengen ngomongin soal AI yang kemarin juga kayaknya udah banyak yang posting ya, terkait dengan kita kalau terlalu banyak menggunakan AI itu bisa bikin air bersih semakin sulit untuk ditemukan. Emang ngaruhnya dari mana, Lan? Nah, makanya nih mau kita bahas nih, guys. Terus juga kan kalau di media sosial itu kadang-kadang suka dibesar-besarkan. Nanti aku bakal lebih detail lagi ngejelasin ke kamu, infoin juga supaya kamu juga enggak salah-salah informasinya, yes. Barengan sama kita di Peradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Iya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Teman terbaik kamu.

92,1 Peradaan Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Peradua, kalau dengar kata AI atau Artificial Intelligence ya, yang kepikiran mungkin ChatGPT, bikin gambar, bikin video, cari informasi, atau sekarang bahkan banyak pekerjaan yang bisa dibantu sama AI. Tapi ternyata di balik teknologi yang kelihatannya serba digital ini, ada satu hal yang sifatnya justru sangat nyata, yaitu adalah air, teman Peradua. Kok bisa? Jadi AI ini kan berjalan pakai komputer dan juga server ya, dalam jumlah yang besar, ada di data center. Nah, mesin-mesin ini tuh bekerja terus-menerus dan menghasilkan panas. Ya kita tahu sendiri, coba aja deh kamu pegang tuh. Kalau misalnya kamu main handphone seharian, handphone kamu pasti panas kan? Nah, apalagi kalau udah kena ekstra main game gitu, terus juga buka ini buka itu, baca macam, bikin ini bikin itu, pasti HP-nya panas, ngedit itu HP-nya panas. Nah itu dia juga yang dialamin sama komputer-komputer dari AI ini. Jadi mesin-mesin ini tuh bekerja terus menerus dan menghasilkan panas karena sebagian pusat data menggunakan sistem pendingin yang membutuhkan air. Karena itulah dipakai air ini. Jadi ketika kita mengetik pertanyaan ke AI, memang bukan berarti satu pertanyaan langsung menghabiskan sebotol air. Tapi kalau pakai AI, dilakukan oleh jutaan bahkan miliaran orang, ditambah kebutuhan komputasi AI sendiri yang makin besar. Ini nih kebutuhan energi dan sumber daya untuk menjalankan pusat data itu juga ikut meningkat. Disinilah muncul pertanyaan menarik. Di tengah teknologi yang semakin maju, gimana kita bisa mastiin kebutuhan air manusia itu tetap jadi prioritas? Karena air tuh bukan cuma buat diminum doang ya, teman Peradua. Banyak banget kebutuhan kita, bahkan tubuh kita aja persentase airnya tuh lebih banyak ya dibandingkan yang lainnya. Air dibutuhkan untuk memasak, mandi, pertanian, industri, sampai menjaga ekosistem. Jadi teknologi boleh semakin pintar, tapi jangan sampai kita lupa kalau ada sumber daya alam yang harus tetap kita jaga.

0: Semalam aku tuh mimpi buruk banget deh.
1: Mimpi apaan?
0: Aku mimpi crush aku jadian sama aku. Terus kayak so sweet gitu, kayak ih, serem gak sih?
1: Lah, kok serem sih? Bukannya mimpi indah tuh kayak gitu?
0: Ya enggak lah. Soalnya kan cuma mimpi. Kalau jadi kenyataan, baru paten. Jadi kenyataan lah kalau berani.
1: Kalau aku justru mimpi aneh.
0: Mimpi aneh apa?
1: Aku mimpi pacaran sama Mario Dendy.
0: Apaan? Itu mah aneh plus serem.
1: Tapi ada gak ya orang yang kalau tidur gak mimpi?
0: Ya enggak lah. Tahu gak sih? Pakar kesehatan tidur, yaitu Dr. Andreas Prasaja, menyebut setiap orang pasti bermimpi setiap malamnya. Normalnya, seseorang mengalami fase yang disebut dengan Rapid Eye Movement atau REM ketika tidur. Fase ini juga disebut dengan fase mimpi. Nah, satu siklus ini berlangsung kira-kira 90 sampai dengan 110 menit satu siklusnya. Dan siklus ini akan berulang-ulang sepanjang malam, bisa 4 kali atau 6 kali. Mimpi adalah gambaran, pikiran, atau perasaan yang terjadi selama tidur. Sebagian orang bisa mengalami mimpi yang berwarna, sedangkan sebagian lainnya mengalami mimpi hitam putih. Mimpi indah bisa membuat orang yang mengalaminya bahagia. Namun, mimpi buruk juga bisa mengganggu, bahkan menakutkan. Mimpi terbentuk dari sinyal otak yang awalnya berasal dari batang otak, kemudian menyebar ke permukaan otak secara acak atau random. Mimpi erat kaitannya dengan memori jangka pendek dan panjang. Seseorang bisa saja mengingat mimpinya ketika bangun tidur apabila mimpinya berkesan. Sebaliknya, jika mimpi tersebut tidak penting dan jelas, seseorang bisa saja tidak mengingatnya saat bangun tidur. Gitu.
1: Oh, gitu.

Sedang Hits Music Station Tom Pradua. Balik lagi ngomongin soal AI dan juga kaitannya sama air bersih ya guys. Kita masuk sedikit lebih dalam nih. Bayangin kamu punya laptop yang dipakai berjam-jam, lama-lama panas, makanya ada kipas atau sistem pendingin gitu ya. Nah, pusat data tempat berbagai layanan digital itu berjalan dengan skala yang jauh lebih besar. Ada banyak komputer dan perangkat yang bekerja secara terus-menerus guys. Panas dari perangkat ini tuh yang harus dikendalikan supaya sistem itu tetap berjalan dengan aman. Salah satu metode pendinginan yang digunakan dalam industri data center adalah sistem yang melibatkan air. Masalahnya, kebutuhan air ini tuh bisa jadi perhatian khusus kalau pusat data ada di wilayah yang memang udah ngalamin tekanan terhadap ketersediaan air. Dan ini penting dibedakan ya teman-teman Pradua, AI itu bukan satu-satunya penyebab masalah air. Pertanian, industri, pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, dan berbagai aktivitas manusia juga punya pengaruh besar untuk penggunaan air. Jadi persoalannya itu bukan sederhana ya. Bukan sesederhana AI memakai air berarti AI buruk, enggak gitu juga. Yang perlu kita pikirkan adalah gimana teknologi dikembangkan dengan lebih efisien, menggunakan energi dan air secara bijak. Memilih lokasi data center dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan juga menggunakan teknologi pendinginan yang lebih hemat air. Karena perkembangan teknologi seharusnya berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan. Dan menurut aku sendiri, mungkin kita juga bisa tidak ikut dengan tren-tren yang arahnya hanya sekedar ingin, bukan butuh gitu. Yang kayak mana tuh Lan? Kayak misalnya ngedit foto 80s, ya ngedit foto seperti zaman dulu, itu kan pakai AI ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

92,1 Pradenta Tanjung Pinang Hits Music Station. Kita lanjut lagi di Beranda Stacita dan masih bareng Wulan Tuan Pradua ngomongin soal AI. Kalau AI makin besar, apakah air kita semakin terancam? Ini sih sebenarnya menurut aku bagiannya makin menarik ya. Apakah kalau AI kita pakai seterusnya, terus air kita semakin sedikit seterusnya? Penggunaan AI yang terus berkembang, kita sekarang gak cuman pakai AI untuk jawab pertanyaan ya gak sih guys. Ada AI untuk bikin gambar, video, menerjemahkan bahasa, bantu coding, bahkan menganalisis data sampai menjalankan berbagai sistem bisnis. Semakin kompleks tugas yang diberikan, makin besar juga tuh kebutuhan komputasinya dan banyak aplikasi AI yang lainnya. Artinya infrastruktur di belakang AI juga harus terus berkembang. Di sini tuh isu air yang jadi penting. Bayangin semua sebuah daerah atau sebuah wilayah yang udah punya masalah kekeringan atau keterbatasan air, terus muncul tuh berbagai fasilitas industri baru yang membutuhkan air. Pasti harus ada perencanaan yang matang supaya kebutuhan industri itu gak ganggu kebutuhan masyarakat. Karena buat kita air itu kan kelihatannya sederhana ya, tinggal buka keran. Tapi sebenarnya di balik air bersih itu ada proses yang panjang. Ada sumber air, pengelolaan, distribusi, infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan. Makanya perkembangan teknologi itu perlu memperhatikan prinsip, boleh semakin maju, tapi jangan sampai biaya lingkungan dibayar oleh masyarakat, ya kan? Dan ini bukan hanya tanggung jawab perusahaan teknologi ya guys. Pemerintah, pengelola dan center, peneliti, masyarakat, semuanya punya peran untuk memastikan teknologi berkembang secara lebih berkelanjutan.

0: Ih, mual loh. Ayo.
1: Ayo apa? Suka aneh-aneh pikirannya.
0: Emang kenapa? Kok mual?
1: Itu loh, tadi aku minum tablet tambah darah.
0: Mak iya loh, tak bisa kali aku minum itu.
1: Tapi kan bagus manfaatnya untuk jangka panjang.
0: Emang untuk apa? Biar tak kurang darah aja gak sih?
1: Itu ya juga, tapi juga bisa ngurangin resiko bayi stunting.
0: Kok bisa?
1: Karena volume darah itu penting untuk membentuk plasenta, janin, dan cadangan zat besi dalam ASI.
0: Tapi kan kita masih muda, jangankan hamil, punya pasangan aja belum.
1: Iya sih, tapi justru karena masih muda, jadi diantisipasi dari sekarang.

sesi terakhir ini, Brand Dasa Cita ngomongin soal AI dan juga air bersih ya teman perdua. Kayaknya aku langsung aja menutup dengan waduh. Kalau AI ternyata membutuhkan air, berarti kita harus berhenti gak sih pakai AI? Gak sesederhana itu juga guys. AI itu justru bagian dari banyak aktivitas manusia ya. Bahkan teknologi ini juga bisa digunakan untuk hal-hal yang justru membantu lingkungan. Misalnya menganalisis data cuaca, mengoptimalkan penggunaan energi, mendeteksi kebocoran air, sampai membantu pengelolaan sumber daya. Jadi yang perlu diperhatikan tuh bukan sekedar pakai AI atau gak pakai AI, tapi gimana teknologi ini dikembangkan dan digunakan dengan bertanggung jawab. Buat kita sebagai pengguna, mungkin langkah sederhana adalah gunakan teknologi ketika memang dibutuhkan, jangan berlebihan, dan tetap sadar kalau layanan digital tuh punya jejak sumber daya di belakangnya. Dan di sisi industri, tantangannya udah jauh lebih besar. Gimana bikin data center yang lebih hemat energi, lebih hemat air, dan gak memberikan tekanan berlebihan untuk sumber daya lokal. Itu dia tadi, makanya ulang bilang ya, kayaknya kalau misalnya ada tren-tren, lebih baik kita juga tetap mempertimbangkan nih, apalagi kalau ada kaitannya dengan AI. Kalau kamu butuh, perlu, memang butuh banget, bikin. Tapi kalau kamu gak butuh, cuman pengen nyoba-nyoba, penasaran, coba kamu bayangin aja teman perdua, seberapa banyak orang yang cuman pengen dan penasaran itu. Semakin rame, semakin sedikit dong airnya. Ulang pamit guys, I'll see you, bye-bye.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Aku Ulan.
4: Aku Angela.
2: Aku Aldi.
5: Aku Adele.
6: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
2: Tom Pro 2, seorang penjual di e-commerce membagikan pengalaman saat temukan pembeli yang disebut telah belanja hingga sekitar 30 kali. Menurut penjual, pembeli ini beberapa kali mengajukan retur setelah pakaian yang dibeli diduga sempat digunakan. Beberapa barang yang dikembalikan bahkan disebut memiliki aroma parfum dan noda bekas pemakaian sehingga tidak bisa dijual kembali. Penjual kemudian mencari akun pribadi pembeli dan mengaku menemukan sejumlah bukti bahwa beberapa pakaian sudah diretur ternyata sempat dikenakan dan difoto untuk diupload ke media sosial. Kondisi ini membuat penjual mengaku mengalami kerugian, baik karena barang tidak lagi layak dijual maupun akibat biaya pengiriman. Informasi selanjutnya, tim mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB, Officious Project. Mereka memproduksi film Meong sejak Maret 2025. Film drama ini mengangkat kisah seekor kucing kampus bernama Siti yang menemani mahasiswa ITB saat menghadapi tekanan dan menyelesaikan tugas akhir. Dalam prosesnya, tim melakukan casting terhadap hampir 40 kucing hingga memilih Siti sebagai pemeran utama. Selama syuting, tim harus menyesuaikan proses produksi dengan kondisi yang perilaku dari Siti, termasuk memantikan pengambilan gambar ketika kucing ini menunjukkan tanda-tanda stres. Setelah melalui proses produksi, film Meong kemudian masuk ke Next Scene Kids and Youth Film Festival 2026 di Jakarta pada 6-9 Agustus 2026.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: tisunya bagus nih. Beli di mana?
1: Oh itu, aku bikin sendiri.
0: Eh serius? Bagus loh ini. Kenapa gak dijual?
1: Nampak kali gak care sama kawan. Aku kan emang jual produk handmade.
0: Mak, iya keren Wak. Tak salah aku punya kawan kayak engkau nih memang. Ada IG atau TikToknya gak? Sinilah, aku bantu share. Biar makin banyak yang beli.
1: Tuh, udah aku kirim linknya.
2: Membeli produk UMKM bisa mendukung perekonomian lokal dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top Furniture Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1

0: orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Masih barengan Aldi Temuan Pro 2 dan pastinya buat kamu yang masih mendengarkan Pro 2 FM 7.9 jangan pindah frekuensi dulu. Untuk di siang hari ini, udah pada tahu gak sih nih makan siang apaan paling enak di hari Jumat ini? Saran Aldi sih makan siangnya yang simpel-simpel aja teman Pro 2. Ya gak usah terlalu ribet, mungkin bisa rawon gitu, pakai telur asin. Buh, itu mah the best ever.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe. Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih nyaret-nyaret kayak gini nih.
1: Hai Westy. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
1: Iya, sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh, tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Hah, tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan.
0: Engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya.

Masih pada kenal di teman Pro 2 dan pastinya buat kamu semuanya yang masih mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, jangan pindah frekuensi dulu ya. Gimana kalau misalnya kamu teman Pro 2 yang sekarang ini lagi memperjuangkan sesuatu, misalnya memperjuangkan sebuah hubungan pernikahan, atau kamu lagi memperjuangkan wisuda, atau kamu lagi memperjuangkan dapat kerja, atau mungkin kamu lagi memperjuangkan move on dari mantan, diet, atau beli rumah, teman Pro 2. Intinya kamu jangan takut gagal, karena memang gagal itu hal yang wajar, teman Pro 2. Tapi jangan sampai rasa takut itu bikin kamu berhenti mencoba. Kamu gak mulai dari nol, tapi kamu mulai dari pengalaman yang sudah pernah kamu lalui.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang. It's all about hits. Listening Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Pro2 dan untuk siang hari ini Aldi Pak ucapin terima kasih banyak buat kamu yang masih mendengarkan Pro2 FM Tanjung Pinang. Dan ini hari Jumat, jadi buat kamu yang cowok-cowok ganteng di luar sana, teman Pro2, siap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid terdekat ya. Karena Aldi di sini kita bisa sholat bareng juga nih, dekat-dekat masjid TRRI ada juga teman Pro2. So, abis nanti, abis Jumatan mungkin ada beberapa informasi yang bakalan Aldi share juga ke kamu semuanya. Tetap dengerin terus sampai dengan jam 3 sore nanti.

Jangan dirobek-robek kertasnya. Ya, dibuang. Sayang kan? Padahal, dengan menghemat kertas, kita bisa ikut menyelamatkan bumi ini dari yang namanya global warming. Semakin banyak kertas yang kita gunakan, maka semakin banyak juga pohon yang ditebang. Kasian kan pohonnya? Kita juga kasian kan? So, yuk

0: Perasaan cinta itu nggak cukup hanya di mulut aja. Setuju kan? Harus ada pembuktiannya. Nah, gimana cara kamu mencintai Indonesia?
1: Menggunakan produk lokal, kayak seperti ini nih, asli buatan Indonesia.
2: Mengenal, mempelajari, dan melestarikan budayanya.
3: Mendukung siapapun yang berjuang atas nama Indonesia, termasuk atlet-atlet kita.
4: Lari angkat bola, jebret!
0: Bener banget tuh, karena rasa cinta juga butuh bukti nyata. Jangan percaya, sama yang bisanya cuma ngomong doang.
5: Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan keberagaman dan juga memiliki banyak cerita unik. Salah satunya datang dari suku Ciacia di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Suku ini terbentuk

tidak punya sistem tulisan yang baku. Sehingga jika tidak ada cara untuk bahasa tersebut dicatat dan diajarkan, bahasa itu akan hilang secara perlahan. Suku Ciacia dapat dikatakan kesulitan menemukan metode penulisan yang cocok untuk menuliskan bahasa mereka. Sampailah saat sebuah lembaga dari Korea memperkenalkan Hangul. Aksara itu ternyata cocok dengan bunyi bahasa mereka karena sederhana, jelas, dan mudah dipelajari. Mulai saat itu, suku Ciacia resmi menggunakan Hangul untuk menulis

Masih dengan album Mempro 2, dan untuk informasi selanjutnya datang dari Mikhaela Sanumcaya yang menjadi atlet termuda dalam kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Umurnya itu masih 11 tahun di Mempro 2. Jadi skateboarder muda tersebut tampil di nomor Park Putri, dan lewat postingan akun Timnas Indonesia Official, Mikhaela juga tampil dengan helm pink andalannya di Mempro 2, kaos putih dan celana jeans di Asian Games 2026, menjadi debutnya di ajang tersebut. Dan setelah sebelumnya tampil di SEA Games 2025, berhasil menembus babak final. Keren banget. Tetap semangat untuk Mikhaela, dan pastinya tetap selalu membanggakan Indonesia di kancah internasional.

0: sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Ekspektasi yang selalu hadir dalam pikiran adalah kalau kita baik sama orang, orang juga akan baik sama kita. Kalau kita selalu ada untuk mereka, mereka juga akan ada untuk kita. Nyatanya, tidak selalu. Kadang kita jatuh pada orang yang salah. Kita berharap mereka jadi tempat aman, tapi malah kita jadi lebih hancur. Kita ada buat mereka, tapi mereka pergi saat kita butuh. Ekspektasi itu indah, tapi realita mengajarkan kita satu hal. Kita mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Kita bisa memilih untuk jadi lebih kuat, meski pelan-pelan. Kita bisa memilih untuk mencintai diri sendiri dulu, sebelum meminta.

Informasi selanjutnya, Tepang Pro 2 datang dari Asian Games 2026 juga. Momen membanggakan yang hadir dari kontingen Indonesia di Asian Games 2026, lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang di Jepang. Setelah tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas, para atlet pun juga terlihat penuh haru menyaksikan bendera merah putih dinaikkan di podium. Walaupun sempat tertinggal 0-2 dari Cina di partai final, Indonesia berhasil bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Dan kemenangan ini sekaligus mengakhiri penantian panjang tim bergu putra Indonesia selama 28 tahun, Teman Pro 2. Congratulations untuk tim bulu tangkis Indonesia, Teman Pro 2, cabang olahraga badminton, selalu memberikan yang maksimal. Thank you so

0: Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115.000 ya. Pembayarannya mau cash atau kris, Kak?
1: Pakai kris aja deh, Bang.
0: Oke, Kak. Ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi. Terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua, sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo.

0: enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut Wood Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

You're still listening 92.1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, masih bareng sama Adel di sini yang nemenin kamu ya. Kalo tadi kan teman Pro 2 sempat ditemenin sama Aldi tuh. Terus nanti sore, tepatnya di sore ceria, kamu gak sendirian juga. Aku yang gak sendirian nemenin kamu, karena nanti bakalan ada narasumber kita. Dari mana cu? Dari Semansa. Huha. Semansa nih ya teman Pro 2. Aduh berasa reuni nih aku nanti tuh sama anak-anak Semansa ya. Walaupun aku udah alumni sih. Dan ntar kita bakal seru-seruan, bakal ngobrol sama mereka juga, karena mereka baru saja menorehkan prestasi yang sangat membanggakan. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi dan stay tune on 92.1.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.

0: Bu, tahu nggak?
1: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
0: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
1: Terus apa, Bu?
0: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2 Sore Ceria.

0: 92,1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Kalau tadi udah sempat Adele sounding ya, untuk sore ini Adele gak sendirian. Tapi aku berasa lagi apa ya, lagi alumni kali ya Mbak, lagi ketemu. Tapi gak ketemu sama alumni, ketemu sama gurunya. Sama adik-adik semansa ini. Okay. Nah kalau Adele ketemu sama Mem Lina itu di kelas 10 ya, kelas 11 ya, tapi enggak terlalu yang diajar sama Mem Lina waktu itu. Nah, kalau teman Pro 2, mungkin buat kamu yang dengerin sore ini, kamu enggak asing juga dengan suara ibu cantik ini, apalagi untuk alumni Semansa mungkin udah pada kenal juga. Tapi buat beberapa yang ternyata bukan dari Semansa, mungkin asing nih jadinya. Jadi mendingan kenalan dulu boleh ya, teman-teman ya. Kita mulai dari Mem Lina, nanti ke adik-adik memperkenalkan diri, oke? Okay? Halo Tua Predua, sore ini kita kedatangan dari Semansa. Ada Ibu Guru Cantik, boleh Ibu memperkenalkan dirinya?
1: Baik, terima kasih. Selamat sore Adel. Alhamdulillah kita udah diundang di Pro 2 RRI pada sore ini dengan membawa 3 siswa ya Adel ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan baik. Saya Mem Lina, biasa disebut Mem ya. Kalau di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang mungkin sudah pada kenal kali ya dengan saya, apalagi dengan suaranya yang khas membahana. Oke, Mbak Adel silahkan. Terima kasih
0: Mem. Nah lanjut nih teman Pro 2, ada cowok-cowok ganteng, ada yang cantiknya satu ya. Boleh dong teman-teman perkenalkan diri juga nih.
2: Oke boleh, sore Kak Adel.
0: Halo sore.
2: Perkenalkan saya Muhammad Fahri Al-Zafan, sebagai gold medal di Lomba Public Speaking Asia Pacific Olympiad Championship
0: gitu. Halo Fahri, lanjut.
3: Halo teman-teman, nama aku Viola dan aku dapat gold medal di INGS Provinsi Test dan juga Biology Test.
4: Halo permisa, perkenalkan nama saya Raya Laksana, biasa dipanggil Kiko, dan saya dapat English Proficiency in Gold and Public Speaking in Silver.
0: Oh wow, oke, berarti kamu yang ikut dalam kategori yang bahasa Inggris ya nih. Pronunciation-nya mantep banget ya berarti ya Mem ya. Nah teman-teman juga mungkin penasaran karena ngelihat di media sosial kita flyernya, ini Semansa memborong 19 medali di Malaysia. Pasti kamu penasaran kan? Kalau teman-teman mau tanya-tanya juga boleh banget. Dan juga informasi ini bahkan udah masuk di portal-portal berita yang lain ya. Nah aku juga penasaran waktu ngelihat di Instagram, aku ngedapetin informasi ini, wih makin mantep aja nih ya Semansa ya.
4: Pasti.
0: Nah ternyata makin kesini gak hanya pembangunannya aja yang makin mantep, prestasi-prestasi adik-adik itu juga makin mantep. Jadi penasaran nih Mem, biasanya kan di lorong masuk Semansa itu kan banyak banget nih piala-pialanya nih. Ini ruangannya jadi nambah nih karena prestasi yang ini.
1: Iya, nambah sekali.
0: Nambah ruangannya?
2: Udah gak muat kayak lemari-lemari ya, udah gak muat.
0: Oh widi. Takutnya piala-piala yang dulu ntar digeser nih. Digeser atau enggak Mem?
1: Tidak.
0: Oh enggak ya.
1: Kita hanya dapat medali.
0: Oke.
1: Okay. Cuma medali. Medali emas, perak, dan perunggu.
0: Wih mantap banget. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ini dari Semansa teman Pro 2. Dan juga di sini ada guru pembinanya ya. Ada Mem Lina di sini. Nah untuk Mem Lina, boleh dong kita penasaran nih jadinya. Mau tahu juga nih adik-adik mengikuti event apa nih Mem Lina sampai ke Malaysia?
1: Boleh langsung dijawab Mbak Adel. Oke Adel, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan diberikan ke saya. Ini adalah Olimpiade di tingkat internasional. Nama event ini adalah Asia Pacific Olympiad Championship and Sustainable Tourism Workshop at Terengganu, Malaysia. Yang mana ajang ini ada 4 kategori. Yang pertama adalah matematik, yang kedua adalah English Proficiency, itu adalah wajib diikuti, dan ada 2 pilihan, pilihannya itu ada biologi dan public speaking. Dan ada juga satu lagi ya, adalah Arabic Speech.
0: Arabic speech.
1: Kita komplit tahun ini, paket komplit. Biasanya kita tidak pernah mengikuti Arabic speech. Tahun ini paket komplit yang diikuti dan juga mendapatkan medali komplit juga. Ada gold, emas itu ada 9, silver itu ada 6, dan perunggu itu ada 4. Jadi total adalah 19 medali yang diraih oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Yang mana 15 yang kami bawa, alhamdulillah 10 yang mendapatkan 19 total medali yang diperoleh dalam ajang Olimpiade di tingkat internasional.
0: Wow, mantap banget. Keren ya teman-teman ya, karena prestasinya tuh gak hanya nasional aja, tapi sampai ke jenjang internasional juga. Nah, kalau ini kan kita kedengerin POV-nya tuh dari Mem Lina. Aku jadi penasaran juga nih, kalau dari teman-teman sendiri tuh gimana perasaan kalian ketika kalian dipercayai oleh sekolah nih untuk mewakili SMA 1. Dan bahkan gak hanya SMA 1 aja ya, Mem Lina ya, tapi ini udah bawa nama negara juga. Nah, gimana tuh teman-teman?
2: Ya, kalau dari saya sendiri sih, dari Fari sendiri, perasaannya pasti bangga banget untuk bisa mewakili sekolah di ajang internasional. Karena pribadi ini pengalaman pertama juga bisa membawa nama Semansa hingga internasional. Bahkan mungkin gak Semansa aja, karena kan di lomba itu kita ada 4 negara, Thailand, Kamboja, Malaysia dan Indonesia. Jadi kita juga mewakili dari bangsa Indonesia. Dan jadi suatu kehormatan tersendiri aja sih, bisa mewakili bangsa Indonesia serta Semansa, dan alhamdulillah bisa bawa pulang emas gitu.
0: Alhamdulillah. Oke, nah itu POV-nya itu dari Fahri nih. Nah, kalau dari Viola dan Kiko kayak gimana?
3: Nah, kalau dari Vio sendiri, Vio tuh senang banget pas awal dikasih kepercayaan buat ikut lomba internasional. Karena sebelumnya Vio memang sering ikut lomba, tapi itu masih di skala nasional. Dan di kali ini Vio dipercayain buat ke internasional dan di bidang yang Vio memang minati, yaitu biologi. Jadi senang banget, kerasa banget happy-nya.
0: Nah, ini kan masih bagian happy-happy-nya. Ntar kita bakal tanya, ada pressure-nya juga. Boleh gak ya, Mem? Kita tanya-tanya ya. Nah, kalau Kiko gimana nih, Kiko?
4: Menurut saya, Kak Adel, sebenarnya karena saya udah 3 tahun mengikuti ini dan sudah nampak program Asian Pacific Olympic Championship ini berkembang, Kak. Saya tuh setiap tahun membawa balik medali itu, saya merasa di luar sebagai kebanggaan nasionalisme saya, tapi saya bangga menjadi salah satu tokoh inspirasi Tanjung Pinang pada hari ini.
0: Wow, keren. Tapi emang kedengaran banget anak Tanjung Pinang ya, Mem. Karena saya balik bawa bawa medali. Baliknya itu Tanjung Pinang banget nih kamu ya, berarti ya. Oke, teman-teman berdua, itu kita ngobrolin juga gimana perasaan mereka ketika mereka mewakili Semansa, bahkan juga Indonesia ya lebih tepatnya. Kalau dari Mem Lina sendiri nih, ngelihat adik-adik selama mereka proses persiapan, nah itu gimana, Mem?
1: Untuk proses persiapan mereka sangat intensif sekali, dan mereka juga sangat disiplin dalam pelatihan pada saat itu. Dan mereka juga didampingi ada beberapa pembina, seperti public speaking itu ada Coach Charlie, itu kan alumni juga SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Seperti English Proficiency itu adalah Mr. Nandy, alumni juga SMA Negeri 1 Tanjung Pinang, dan beliau sekarang jadi guru di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Itu adalah yang public speaking. Kalau yang biologi ada juga Ibu Sri Wahyuni.
0: Ibu Sri,
1: beliau juga guru di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Rata-rata coach itu atau pembinanya itu memang dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang.
0: Wow, keren banget. Berarti gak perlu ya ambil yang eksternal ya, Mem ya. Internalnya aja tuh udah mantep banget. Tapi Mem Lina tuh juga jadi penasaran nih. Ini kan hanya perwakilan aja yang datang ke sini ya, 3 orangnya. Berarti yang berangkat itu totalnya ada berapa, Mem?
1: Ada 15 yang dibawa, 15 siswa di bidang masing-masing. Kalau matematik dan Inggris itu kan wajib. Nah, itu ke-15-nya mengikuti, bersaing, berkompetisi dengan 4 negara yang sudah dibilang Fahri tadi. Seperti Indonesia itu banyak yang mengikuti, seperti Jawa Timur itu Surabaya dan Malang. Mereka juga membawa siswa-siswinya yang sangat luar biasa juga. Terus yang dari Aceh ada, Jogja ada, Medan ada, Padang ada, Kepri itu SMA Negeri 1, Lingga dan Singkep. Itu untuk Kepri.
0: Itu untuk Kepulauan Riau-nya ya ternyata ya.
1: Iya.
0: Tapi Adel juga kagetnya tuh di sini teman-teman itu luar biasa sekali karena bisa memborong 19 medali. Kita dari Kepri juga, bahkan dari daerah Jawa sendiri itu kan juga bukan berarti mereka nggak bagus, mereka juga bagus. Tapi ternyata kita lebih bagus sih. Ya gitu kan, kita lebih bagus sih ternyata. Nah, aku jadi penasaran, boleh nggak nih aku tanya ke teman-teman juga nih, sebelum kalian berangkat itu, kalian sempat ngekepoin lawan juga nggak? Ayo,
2: siapa dulu?
0: Boleh.
4: Sejujurnya kak, saya tuh pernah, kan saya udah ngikut dulu. Saya kepo juga nih sama teman-teman saya yang kemarin ikut. Kalian ikut nggak? Ada beberapa ikut, ada enggak? Saya tuh selalu kayak nanya kan, adik kalian kayak mana? Saya tuh jujur kayak follow IG mereka dulu.
0: Oke. Ini stalker abis ya, jangan-jangan ya Kiko ya.
4: Jadi ada sih saya kepo-kepo kepada anak-anak Thailand sih saya kepo-kepo karena kemarin tuh saya ikut 2004 tuh ya. Itu mereka tuh speech-nya bagus banget. Mereka yang tahun lalu tuh ambil emas kalau enggak salah tuh yang 2004. 2025 pun Thailand juga Malaysia yang itu silvernya itu baru Thailand. Jadi saya juga kepo mereka tuh prosesnya gimana ya untuk sampai kayak gitu. Apa aja sih, Kak?
0: Oke. Berarti kamu udah ngelihat nih untuk persiapan lawan ya sebenarnya ya. Kalau dari Viola sendiri gimana? Kamu termasuk yang ngekepoin lawan enggak atau kamu lebih kayak enggak, aku mendingan fokus sama persiapan aku dan teman-teman aja deh?
3: Kalau Vio lebih ke fokus ke persiapan masing-masing aja. Enggak
0: kepoin
3: ke lawan-lawan.
0: Oke. Strateginya beda sama Kiko ya berarti ya. Kalau Kiko kan lihat nih siapa nih yang turun nih ya.
1: Karena Kiko sudah termasuk dari kelas 10, 11, dan 12 dia ikut dalam Asia Pasifik ini.
0: Oh, langganan ternyata. Oke. Kiko tadi ikut di bidang apa by the way?
4: Public speech, English proficiency, sama mathematics.
0: Oh wow, tiga ya langsung ya Mem ya. Nah kalau dari Fahri sendiri juga gimana? Kamu selama persiapan itu ada juga gak ngekepoin lawan untuk strategi kamu itu?
2: Mungkin sedikit berbeda dengan Kiko ya, karena sebagai orang yang udah ikut bertahun-tahun dan mungkin udah kenal beberapa, mungkin yang dia ikut di tahun pertama diikut juga di tahun kedua, ikut juga di tahun ketiga, jadi dia ketemu teman-teman lamanya juga ada di sana. Tapi kalau untuk saya dan Viola kan ini juga tahun pertama, jadi sebenarnya nggak, bahkan saya mungkin awalnya juga nggak tahu tuh ada empat negara itu. Saya tahunya cuma Malaysia dan Indonesia, saya pikirnya gitu awalnya.
0: Oh ya udah antara kakak beradik aja nih ya. Ternyata lo aja ya.
1: Ternyata empat negara.
0: Ternyata empat negara.
2: Itu namanya siapa aja. Karena emang pribadi nggak nyari tahu sih, nggak suka nyari tahu tentang siapa yang akan jadi lawan kita. Tapi yang saya yakini adalah ketika kita berusaha sungguh-sungguh, benar-benar persiapan dengan baik, mau siapapun lawannya, kayak kita bisa menang.
0: Gitu. Oh, asik. Ternyata benar. Asik.
1: Sekali ikut langsung dapat.
0: Mantap. Berarti mereka bertiga ini punya strateginya masing-masing juga ya, Mem ya. Nah, nanti kita bakal bahas lebih lanjut juga nih teman Pradua karena Adel juga makin kesini makin kepo ya gimana juga perasaan Mem Lina untuk menghandle 15 anak. Tuh, kayak gimana bahkan di negara sendiri lagi ya. Gimana adik-adik ini dan mereka kesannya bukan liburan, belajar lagi ya teman Pradua ya. Di sana ada persiapannya juga, nanti kita bakal tanya-tanya. Buat kamu juga jangan pindah frekuensi. Stay tune on 92.1 Pradua FM. Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Masih barengan sama kita berempat teman Pradua. Siapa kita? Smansa. Sama-sama Smansa semua nih ya teman Pradua. Jadi tadi tuh kita baru bahas ya setengah aja ya Mem ya. Nah penasaran juga nih untuk bisa ngedapatin prestasi sebanyak ini kalian borong. Itu kan harus ada persiapan yang mateng ya Mem ya. Aku tanya-tanya ke Mem Lina dulu nih. Nah kalau dari Mem Lina untuk persiapan dari teman-teman ini kayak gimana Mem?
1: Untuk persiapan itu diperkirakan selama 5 bulan. Hmm? Kalau 5 bulan itu masih 1 minggu itu selang-seling. Ada seminggu 2 kali, 3 kali. Tapi yang setiap hari itu menjelang 2 bulan.
0: Oh.
1: Keberangkatan kan ke acaranya itu di tanggal 7 sampai tanggal 10. Mm-hmm. Jadi menjelang 1 bulan itu betul-betul sebulan 2 bulan itu betul-betul full setiap hari.
0: Oh.
1: Dan alhamdulillah juga sekolah itu memfasilitasi ruangan khusus untuk mereka, baik public speaking, baik matematik, biologi maupun Inggris. Itu memang kita dikasih tempat khusus.
0: Oh, oke. Okay.
1: Dan untuk ke-15 orang anak ini. Jadi memang 2 bulan itu memang full setiap hari. Selain mereka juga ada tugas di kelas itu mereka menyelesaikan.
0: Oke, okay, jadi enggak ada yang masalahnya tugas mereka dikurangin gak kalau ada. Yang wajib itu enggak ada ya.
1: Mereka ulangan pada saat mereka ulangan mereka pergi ke kelas.
0: Oh,
1: ulangan dulu, jadi kita perbolehkan.
0: Oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau dari Adol sendiri ngebayangin kayaknya, oh wow, lumayan juga ya. Kalau yang dulunya aja sekedar basket belajar aja lumayan capek ya, Mem. Apalagi yang kalian ternyata otaknya bisa-bisa dipaksa untuk berpikir ya lebih banyak. Nah, ini kan dari Mem Lina. Kalau dari teman-teman sendiri yang ngejalanin selain kalian harus latihan untuk persiapan kalian lomba nanti, terus juga jam pelajaran, tugas-tugas kalian. Nah, boleh nih Fahri, Viola, sama Kiko ungkapkan di sini.
2: Boleh. Saya pilih dulu deh.
0: Boleh, boleh.
3: Kalau aku sendiri awalnya tuh ragu kan Kak, karena berdekatan juga dengan TKA. Kami ini kan kelas 12. Dan untuk TKA sendiri itu kan mata pelajarannya Tio kebetulan ambil biologi. Dan di lomba yang saat ini juga itu ada mata pelajaran biologinya, ada subtes biologinya. Jadi Tio merasa ini sejalan dengan apa yang harus Tio pelajari untuk TKA. Makanya Tio ngerasa enjoy aja dengan semua pelatihan. Tio anggap itu sebagai sekaligus untuk TKA dan untuk lomba juga. Terus kalau untuk pelajaran di kelas so far aman sih Kak. Setiap hari Tio itu bakal tanya ke teman kelas, ada tugas atau enggak, ada ulang atau enggak, materi apa aja yang dipelajari. Nanti di saat pulang sekolah baru itu dibikin, lalu dikumpul.
0: Oke, jadi ternyata sudah ke-manage ya dengan mereka sendiri ya. Nah itu kan dari Viola. Kalau dari teman-teman yang lain gimana nih?
2: Oke Kak, personal experience saya ya Kak. Kalau untuk masalah saya nge-spend a lot of time buat persiapan nih Kak. Jujur, saya tuh awalnya memang pas saya kelas 12 tuh saya pemikirannya kayak gitu juga. Karena saya udah ngikut berapa lama, udah kayak sacrifice-nya tuh resikonya tinggi, risk-nya juga, reward-nya agak menurut saya kurang pada waktu itu ya. Tapi saya lanjut aja karena saya udah komitmen juga dengan semua hal yang kayak ini. Dan saya baru ini pas mulai pembelajaran kita mulai intensif itu setiap hari kita selama 2 bulan tuh kita masuk-masuk tuh. Saya kurang lebih sama kayak Viola. Tapi nanti kalau ada waktu luang saya ketemu langsung ke gurunya, saya minta izin, saya bilang maaf ya Bu, kami hari ini tak bisa masuk-masuk gini-gini. Kita bilang pada hari ini kami persiapan ini sama siapa-siapa aja. Jadi laporan aja biar seminimal-minimalnya si guru itu, beliau itu nampak muka saya. Dan gak lupa muka saya di kelas itu.
0: Oke, absen lah ya Mem ya setidaknya ya. Tapi izin juga yang baik ya. Mantap ya Kiko ya. Wajar udah 3 tahun experience-nya tinggi ya Mem ya ternyata. Nah kalau dari Fakri sendiri gimana nih Fakri?
4: Kalau dari saya sendiri sih untuk persiapan pasti pressure lah ya kan. Mungkin saya sebagai pribadi yang cukup sering berkegiatan di sekolah, tapi kalau lomba-lomba tuh saya jarang sih ikut-ikut gitu. Cuman memang saya kebiasa buat ngomong depan umum, public speaking, jadi saya ikut. Tapi memang jadinya pressure tersendiri untuk yang jarang ikut lomba, tapi sekali ikut tuh internasional. Jadi mungkin persiapannya lebih pressure kan, kita harus mikirin gimana strateginya biar bisa dapat medalnya. Dan kalau untuk pembelajaran sih tetap karena udah kebiasa juga, misalnya kelas atau dispensasi karena dari kegiatan-kegiatan. Tapi sama tetap terserah dia ya, gimana caranya kita tetap follow up terus ke guru, tanyain apakah ada tugas, apakah ada ulangan. Tapi nanti ketika kita keluar kelas pun tetap harus informasikan guru. Itu juga yang selalu membina, informasikan juga, ajarin juga, tetap, tetap komunikasi aja sama gurunya kan.
0: Oke.
4: Sama paling kalau untuk persiapan lombanya, selain hanya pressure diri sendiri, karena kita kan bertiga sebagai kakak kelas lah
0: istilahnya. Kakel ya, Mem ya.
4: Kita juga bawa adik-adik dari kelas 11. Jadi suatu apa ya, sebagai kakak abangnya gitu. Jadi kadang-kadang adiknya kan ada yang merasa bingung, merasa takut. PR kita tuh selalu yang harus meyakini adik-adiknya.
0: Oke, walaupun sebenarnya di dalam diri sendiri, aduh aku juga takut lagi kamu. Emang kamu doang yang takut, aku juga takut ya.
4: Gimana adik-adiknya bisa ini?
0: Bener-bener.
4: Bisa merasa aman gitu. Jadi kita harus tetap nunjukin
0: kita pede banget gitu ya.
4: Aman aja, aman. Padahal dalam hati sebenarnya,
0: aduh aman ya. Mungkin bertiga juga ngegosip gitu. Aku nggak aman lagi sih sebenarnya. Mungkin ya, Mem ya.
2: Iya
0: kak, sebenarnya iya kak. Iya lagi ya, iya ternyata ya. Wow. Nah, kalau dari Mem Lina juga nih untuk persiapan mereka, Mem Lina juga ada partner yang lain nih. Berarti kan untuk persiapan mereka tuh nggak hanya di bidang-bidang yang sama ya, Mem ya. Nah itu kayak gimana Mem juga sejauh ini selama persiapan?
1: Kelas sama persiapan tadi sama, yang seperti matematik sama Inggris itu mereka satu guru di situ, dan mereka duduk bersama membahas soal itu sampai kadang-kadang ketiduran loh dia.
0: Hah? Serius?
1: Kadang-kadang kalau saya datang, ya Allah kesiannya. Kadang saya bilang sampai segitunya membahas soal, apalagi namanya matematik tuh. Kadang-kadang sulit. Ada beberapa siswa itu dia panas mem, panas apanya, padahal sudah berhasil loh. Saya bilang itulah, dia bilang banyak sih mereka, tapi kita harus meyakinkan. Saya bilang kalah menang itu biasa, tapi pengalaman itu yang diambil. Apalagi ini kan selain target kita tuh kan memang membawa medali. Apalagi selalu saya sama anak-anak emas ya.
0: Emas ya.
1: Tapi secara ini sampai selalu saya kuatkan mental mereka. Sampai saya bilang kalau dapat emas ya, karena public speaking kita nggak pernah dapat emas, nggak pernah kita dapat, bukan dapat emas ya, nggak pernah dapat baik emas, silver maupun perunggu. Tahun ini kita dapat ya. Tapi doa ya, seperti ucapan kita seperti doa. Makanya saya bilang tahun ini memang betul-betul paket komplit.
0: Semua medali ada di semansa ya ternyata ya.
1: Itulah saya bilang juga, saya menekankan kepada anak-anak juga, yang paling penting itu adalah membuka wawasan di internasional. Dan juga melatih kemandirian serta membangun jaringan persahabatan antar pelajar di tingkat Asia Pasifik. Itu yang selalu saya tekankan. Jadi pengalaman kalian itu sangat berharga sekali, saya bilang. Apalagi ada 4 negara, Indonesia, Malaysia, Kamboja, dan Thailand. Itulah yang persiapannya itu memang luar biasa memang. Apalagi yang membawa 15 orang ini.
0: Iya. Nah, banyak. Itu gimana Mem? 15 orang Mem dari persiapan di Indonesia sendiri ya, sampai akhirnya nyebrang nih kita ke Malaysia nih.
1: Iya, betul, tantangannya berat, banyak lagi. Membawa 15 siswa, kami 3 orang pendamping guru.
0: Oh, gurunya 3 aja ya, lagi 3. Yang berangkat ya Mem ya.
1: Tapi yang paling mereka ini itu adalah saya lah. Ya, karena dia kalau udah saya Pak bilang A, mereka alhamdulillah ngikut.
0: Oh, ngikut ya.
1: Ini yang waktu ke pelabuhan ada yang terlambat, ada sudah sedikit lagi sudah mau. Ya, itulah banyak sekali memang yang harus saya tanganin. Sampai ke
0: Malaysianya.
1: Malaysia juga banyak pula tantangannya juga.
0: Oke, ini udah masuk ke kejadian-kejadian sebelum lomba ya. Nah, apa aja Mem?
1: Ayo, ini Mem dulu bercerita ya.
0: Mem dulu boleh nih.
1: Sampai-sampai kami ditinggal bis sampai di Johor.
0: Gara-gara siapa Mem?
1: Itu dialah banyak sekali kejadian. Sampai dia bilang itu kami dari 17 orang yang berangkat, 15 siswa. Waktu itu 15 siswa, 3 guru ya.
3: 18 ya.
1: Kok katanya gak ada yang dengar, ya Allah. Saya bilang perasaan kita, memang perasaan nggak ada yang ini ya.
0: Announce-nya nggak ada.
1: Nggak ada. Padahal waktu sebelum masuk ke ruang tunggu, saya udah bilang bahwa ini nanti untuk ke Trenggano busnya sudah ada belum? Jawaban di sana belum datang, nanti kita akan panggil. Tiba-tiba jam 9 lewat sedikit ya.
3: 9 lewat 3.
1: 9 lewat 3 kita tanya, dia bilang bisnya sudah pergi.
0: Oh. Terus gimana jadinya, Mem?
1: Sampai saya seperti sudah sama anak-anak tuh enggak tahu lagi, nah ayo kok bisa kok satu orang pun, sampai akhirnya kan kok satu orang pun enggak ada yang dengar. Enggak ada, Mem, enggak ada. Dia bilang gitu, memang enggak ada pengumuman. Akhirnya itulah kejadiannya. Orang panitia sana dia bilang macam-macam. Ada kalau mau ke Trenggano 10 orang bisa, sedangkan 7 orang mesti ke Kuala Lumpur.
0: Iya. Bisa ya, bisa ya.
1: Akhirnya kita terpisah. Jadi banyak kejadian peristiwa adalah berdebat-berdebat sampai kita dibawa kiri kanan, sampai kita bawa masuk ke dalam, bawa keluar lagi dengan perseteruan.
0: Oke, okay. Jadi sempat ada debat, perdebatan dikit lah ya, Mem ya.
1: Itu dia, sampai saya bilang, waduh, ini gimana, anak-anak melihat sudah duduk di lantai semua, sedang sudah malam.
0: Oh.
1: Jadi saya bilang, kata si Fahri, Kiko, udahlah, Mem. Kita yang 7 orang nanti biar Fahri sama Kiko yang handle. Nanti Mem ke Trenggano membawa 15 ini. Dia bilang yakin, gak apa-apa nih, kita terpisah. Ya udah, Mem. Akhirnya Mem serahkanlah bersama Fahri dan Kiko membawa 5 orang temannya, bertujuh sama mereka.
0: Oke, okay, abang-abang ya.
1: Saya membawa 10.
0: Membawa 10. Avio sama Mem berarti.
3: Avio sama mereka.
0: Oh, oke, okay. Agit ya.
1: Akhirnya panitia sendiri pun meminta maaf, datang ke saya. Mereka minta maaf, terus saya bilang ya udahlah. Mau gimana lagi? Saya pun enggak ngerti siapa yang salah. Kita disalahin pun
0: enggak ada buktinya ya. Sebenarnya kalau disalahin karena enggak ada announce-nya ternyata,
1: betul,
0: ya.
1: Betul. Itulah. Tapi alhamdulillah kita ambil hikmahnya saja. Mungkin di balik ini kita akan mendapatkan medali emas.
0: Masih positif thinking ternyata ya.
1: Ternyata semoga ya, kita bilang kita ambil hikmahnya aja deh. Semoga nanti lomba ini kita akan mendapatkan emas. Semoga ya, ya Mem. Ya. Kita bersabar aja, di negara orang kita juga enggak bisa berbuat banyak. Ya akhirnya orang minta maaf ya, apa salah kita maafkan juga. Itulah.
0: Benar. Nah, ini dari Mem Linda. Nah, dari teman-teman sendiri gimana? Waktu itu ini termasuk chaos ya ternyata ya.
2: Jadi sebenarnya Kak, saya ada kasih rundown dikit ya kejadiannya Kak. Nah, 903 nih, saya lagi cek HP nih. Benar 903.
3: Viola pun 3 langsung ngomong ke Tiko. Dia bilang, "Ini kita boarding kan harusnya jam 9 ya. Kita berangkat jam 9. Ini udah 903 kok kita enggak dipanggil." Akhirnya Viola ngajak Kiko nge-scan tiket.
0: Oke.
2: Okay. Hijau. Tiket
3: hijau.
2: Kok bisa?
3: Berarti kan busnya udah datang tuh kan?
0: Iya.
2: Akhirnya kita keluar. Dan gitu kita ada si bapak-bapak panitianya juga nanya kan kami kan. Kita nanya, "Pak, ini busnya mana, Pak? Peron berapa?" Peron 12. Pas banget peron 12 tuh ke kiri dikit. Langsung peron 12 kan. Saya lihat, bisa kok enggak ada.
0: Oke. Okay.
2: Gitu, si bapaknya juga lihat kan, datang ke situ. Dia ngomong-ngomong sebentar. "Dah, bisa pergi."
0: Semua nih pada kaget nih jadinya.
2: Kita awalnya saya sama Vio aja tahu. Akhirnya kami langsung ngomong ke Mem sama Fahri. Nah, Fahri sama kami, kita sebenarnya kata-katanya kita semua panik nih ya, kaget lah, bis ketinggalan atau
0: kita
2: kerabat aja nih miskom ya. Dan akhirnya
3: kami keep dulu kak awalnya berempat.
0: Oh, kalian karena kalian nggak mau ntar malah bikin panik yang lain juga ya.
4: Balik lagi ya, abang-abangan lagi.
2: Akhirnya tuh memang iya benar ada debat, karena masalahnya kan ya enggak mungkin 17 orang ya 17 ketinggal bus yang mungkin bisa 80 orang aja, itu good minority ya. Dan akhirnya decision yang kita 10 yang ke Trenggano, ke 7 sama Malaysia tuh itu kita panggil kita apa nama kita apa Saran tak lise.
0: Oke.
2: Begitu alasan kenapa saya sama Fahri dipercayain tuh karena kami memang chairmate kak, kita dari kelas 11 dan chairmate, jadi chemistry dapat dan sebenarnya kita pun rasa ada responsibility ke
0: adik-adik kita. Ya asik. Jadi akhirnya sampai dengan selamat lah ya besoknya. Itu hamin berapa sebelum lomba, teman-teman?
2: Hamin 2 ya hitungannya.
1: Iya, hamin 2.
0: Hamin 2 ya, Mem ya.
1: Iya, kita berangkat kita hari Minggu, terus hari Senin pagi yang Terengganu kan datang. Kalau mereka hari Selasa. Karena menunggu kedatangan dari negara lain.
0: Oh, negara-negara lain ya.
1: Karena mereka di sana sebetulnya sih welcome-nya itu di Kuala Lumpur. Sebetulnya semua ke situ. Kumpulnya welcome-nya di situ. Karena mereka jadi menunggu dari kedatangan dari peserta yang lain. Jadi mereka diikutkan lah 7 orang ini. Pada saat itu juga malam itu pas saya telepon panitia, ya udah ke Kuala Lumpur aja, ke LA, ke KLA ya. Situ mereka nunggu. Saya kan pada kesian, saya ngebahkan sampai Terengganu tuh saya enggak bisa tidur mikirin 7 orang
0: mereka
1: ini.
0: Ya Allah.
1: Itu dia.
0: Ibu kehilangan anak ya gimana ceritanya? Mau tidur ya, Mem ya.
1: Itulah okay. Banyak kali ya.
0: Banyak ya, ternyata chaosnya itu juga ada banget nih. Sebelum lomba, ini kan sebelum lomba nih berarti ya. Kalau tadi kita sempat ngebahas juga persiapan ketika di sekolah nih ya, Mem ya. Dan waktu mereka datang udah nyampe di Malaysia, itu mereka melakukan apa lagi nih, Mem, untuk persiapan-persiapan sebelum hari H-nya? Atau ditekanin buat belajar lagi?
1: Untuk datang mereka hari Selasa itu sebetulnya workshop. Itu kita dibawa kunjungan ke sekolah-sekolah, dan kami tidak bersama, kita dipecah lagi. Kita digabung sama negara lain, yang satu gabung, saya pun tergabung sama Kamboja, saya gabung sama Thailand, sama siswa-siswa di Indonesia juga. Jadi sambil lah mereka belajar, mereka pandai-pandai lah pada saat di sesi-sesi, tapi di situ ada lomba-lomba kecil ya. Lomba-lomba kecil.
0: Oh, ada seru-seruannya juga ya berarti.
1: Ada,
0: ya.
1: Ada lomba-lomba kecil di situ, dan alhamdulillah ada juga yang miniatur ya. Kita dapat menang juga lomba-lomba kecil lah pada saat itu di sekolah-sekolah pada saat kita diajak itu sehari Selasa. Hari Rabunya dari pagi sampai siang itu baru itu eventnya, lombanya di situ.
0: Oke. Deg-degan gak, teman-teman?
1: Saya bercerita lagi deh. Pada saat di lomba itu mereka terpisah dengan beberapa ruangan. Untuk kalau matematik sama Inggris kan sama. Untuk biologi beda ruangan, sedang public speaking beda ruangan. Kalau Fahri tersendiri ruangannya, tergabung sama negara lain. Kiko juga sendiri. Kalau yang lainnya seperti Tripena sama Tacita itu sama.
5: Ada ruangan yang bisa kita, boleh gurunya masuk. Ada yang kita dampingin seperti Fahri. Saya dapat masuk ke ruangan Fahri. Ada juga yang gak boleh.
0: Oh, ada rules-nya tersendiri ya ternyata ya.
5: Jadi ada juga kita bisa melihat mereka, bisa lihat mereka. Kalau memang Fahri memang luar biasa. Saya melihat sendiri pada saat mereka public speaking, enak banget. Pada saat body language-nya dapat.
0: Oh, wow. Dapet,
5: apa yang dia
0: pelajari ya, Mem ya?
5: Seperti apa itu ya?
0: Kalau di bidang public speaking apa aja tuh, Mem?
5: Mengasah skill berbicara, menyampaikan pesan, ide atau informasi secara jelas, menarik dan efektif. Itu dapat semua dari Fahri. Dan itu saya melihat semua, tak ada pun yang terbata-bata, enggak ada yang ketinggalan. Saya betul-betul sampai saya bilang begitu dia turun saya langsung gini. Mantap.
0: Mantap Fahri ya.
5: Yang ketinggalan pada saat bersamaan pula situ Kiko.
0: Oh, Kiko.
5: Waduh, ini yang mana, yang satu mau diikutin?
0: Oh iya, ada Fahri, ada Kiko juga di jam yang sama kalian ya ternyata ya.
5: Sama situ. Jadi sampai di ruangan itu, aduh, ini pilih siapa, kebetulan pula yang pertama tuh dilihat adalah apa?
0: Fahri ya.
5: Itulah memang betul-betul saya bilang gini loh. Sampai saya bilang bagus banget. Enggak ada mungkin memang Fahri ketosis. Pula mereka biasa berbicara
0: ya.
5: Masalah berbicara ini
0: udah nomor satu lah ya, Mem ya. Mantep banget kalau ngolah ya, Mem ya.
5: Apalagi ini kan dalam bahasa Inggris bagus speaking. Makanya bilang nggak ada rasa gimana ya. Ini dapat semua skillnya, dapat ini semua dapat nih, Pak. Semoga aja ya Pak Hari saya dapat emas.
0: Amin. Taunya dapat beneran. Asik. Boleh sombong.
5: Tapi sempat karena public speaking terakhir pengumumannya.
0: Deg-degan juga. Okay. Nah, ini POV dari Memnya sendiri. Kalau dari Fahri juga, kan teman-teman yang lagi dengerin juga mungkin penasaran ya terkait public speaking. Fahri persiapannya apa aja?
4: Kalau public speaking sih, yang memang hal yang menurut saya ya, kalau mm-hmm. public speaking pasti ada ilmu-ilmunya. Cuman kalau sebagai orang yang mungkin tidak terbiasa juga, tapi ada dua hal yang paling penting menurut saya.
0: Apa itu?
4: Penguasaan materi mm-hmm. sama mentalitas aja sih di atas panggung.
0: Asik.
4: Itu dua paling palingnya penting, paling mm. penting untuk di ini. Karena kalau kita nggak bisa ngapal materi, tapi kita pede, mm. juga orang nggak akan notice, juga orang nggak akan merasa keren.
0: Yeah,
4: tapi kalau yeah. kita bisa ngapalin dua-duanya, bisa mm. punya mentality di atas panggung, sama bisa menguasai materinya. Kebetulan saya mengambil cultural heritage, itu tentang warisan budaya,
0: mm-hmm.
4: tentang orang laut.
0: Oh, orang laut, emang lagi heboh juga ya untuk pembahasan ini ya.
4: Jadi itu menjadi sesuatu yang saya rasa dekat sama kita,
0: mm-hmm.
4: dan kebetulan sebagai penyelenggara negara yang lomba ini kan Malaysia,
0: mm-hmm.
4: berarti kan budayanya kurang lebih
0: ada
4: sama,
0: kemiripan,
4: ada kemiripan. Nah, jadi itu menjadi salah satu hal yang penting lah untuk persiapan. Penguasaan materi sama mentalitas di atas panggung. Kalau bisa kuasain dua itu, saya yakin semua orang juga bisa berani berbicara di depan umum.
0: Asik, kita kasih tepuk tangan buat Fahri ya, teman-teman ya. Nah, sebenarnya kalau Fahri di public speaking dan Kiko itu juga berarti di bidang yang sama ya. Kiko di public speaking juga ya tadi ya sempat bilangnya. Nah, kalau dari Kiko sendiri gimana nih?
2: Sejujurnya ya kak, mm-hmm. jujur banget. Saya ya kak, 3 tahun ikut, 2 tahun tuh tak pernah dapat medali dalam public speak sama sekali. Dan
0: mm-hmm.
2: saya tuh di tahun ketiga tuh kata kasarnya kayak, ah ayolah, whatever it is, ke depan, semangat. Mm-hmm. Hasilnya itu belakangan lah.
0: Yeah. Oke, okay. Nothing to lose juga nih sebenarnya ya.
2: Only live once lah kayak mm-hmm. gitu. Dan pas saya di depan tuh, saya ingat banget, saya bikin poin saya dalam pidato saya itu tentang kepentingannya good governance atau pemerintahan yang baik.
0: Mm-hmm.
2: Dan saya tuh bikin poin, dan saya nampak jurinya lihat semua ginian, langsung mereka ngangguk, mereka semuanya langsung gitu.
0: Oh, setuju sama statementnya Kiko ya. Langsung pede banget nih.
2: Langsung kayak, oh bisa nih.
0: Enak nih, enak nih, kepancing ya ternyata ya.
2: Akhirnya itu baru saya dapat semangatnya tuh, baru dapat feelnya kan. Dan sebenarnya pas momen itu tuh saya paling pressure tuh pas kelas 11, dimana saya tuh rasa saya tuh harus prove myself lagi.
0: Mm-hmm.
2: Pas kelas 3 nih saya kayak, oh saya bukan sekedar di sini buat saya sendiri, tapi buat adik-adik saya yang akan lanjut tahun depan juga.
0: Mm-hmm.
2: Dan
4: motivasi ya.
2: Motivasi yeah. Dan walaupun tak ada mem, walaupun tak ada yang temenin saya, mm-hmm. saya rasa kayak mereka dari belakang tuh udah support saya gitu.
0: Iya, ada doa lah ya, Fahri ya.
2: Dan akhirnya pas announcement day tuh saya dapat, walaupun ya nggak se ekspektasi saya itu emas, tetapi pas saya dapat silver saya udah ngerti, saya bilang akhirnya anak bocah Kijang ini
0: asik jauh ya
2: jauh ke Malaysia dapatlah apa objektif saya, yaitu dapat semuanya dalam 3 tahun saya itu.
0: Mm-hmm.
2: Saya pernah menang mathematics, saya pernah menang English, saya pernah menang speech.
0: Oke. Keren, komplit ya, sepaket ya ternyata ya. Enggak ada berarti usaha yang sebenarnya sia-sia ya. Nah, oke, okay, sebelum kita ke Viola, Adol mau balik dulu nih ke Mem. Ini kan mereka punya topiknya tuh masing-masing ya, Mem ya. Nah, itu gimana waktu mereka buat milih topik yang bakal mereka bahas? Mereka harus discuss dulu ke Mem atau itu memang udah disediain dari pihak penyelenggara?
5: Sudah ada.
0: Oh, oke. Okay.
5: Ya, ada 4 judul yang akan mereka bawa ke Olimpiade ini.
0: Jadi
5: mereka memilih. Dan menurut mereka ada yang kemarin tuh yang corruption juga.
0: Yeah. Mm.
5: Jadi ada 4 topik ya. 4 topik. Yang jadi mereka harus memilih yang betul-betul yang bisa mereka kuasai.
0: Oh, oke.
5: Okay. Jadi juga didampingi Coach Charlie yang luar biasa gitu. Mm-hmm. Ya. Tak pernah menyerah. Jadi alhamdulillah dengan topik mereka itu pas juga seperti Pak Hari tadi kan, pas dengan suasana di sana juga
4: ya,
5: yang mereka ini kan, makanya dia dapat menyampaikan juga disitulah ibaratnya menyampaikan pesan dan idenya itu dapat. Jadi alhamdulillah sih anak-anak SMA 1 ini perjuangannya besar sekali untuk membawa pulang
0: medali ya Mem ya.
5: Kami lombanya ini pas pula HUT Semansa yang ke-70.
0: Oh, yang kemarin ramai banget ya. Wow.
5: Kita bareng, kami kadang-kadang merasa sedih juga.
0: Mm-hmm.
5: Semansa kita tidak ada di tempat ya. Apalagi si Fahri ketua OSIS.
0: Aduh.
5: Makanya saya bilang, waduh, kita nggak ikut loh Semansa, Semansa yang wah.
0: Mm-hmm.
5: Kami juga di sana wah juga.
0: Iya.
5: Dengan 19 medali ini kami persembahkan untuk hadiah hari ulang tahun semasa yang
0: ke-70. Widih, mantap mantap, keren keren keren. Nah, kalau tadi kan kita udah ngobrolin tentang yang public speaking. Nah, Adel jadi penasaran sama yang Viola. Viola, waktu lomba itu kan berarti

0: Alright.
1: Pio ngerasa untuk biologi tuh teman-teman nggak perlu terlalu banyak menghafal, tapi pahami konsepnya.
0: Oke, ini dapat trik ya dari Bio ya. Mungkin teman-teman yang ternyata nantinya akan ikut Olimpiade Biologi juga, berarti harus memahami konteksnya. Itu contohnya kayak gimana tuh, Vio?
1: Contohnya, kalau di soal biologi, apalagi di Olimpiade, itu lebih ke menganalisis soal.
0: Menganalisis dikasih, soal.
1: Dikasih konteks nih, cerita.
0: Mm-hmm.
1: Nanti kita tentukan misalnya, dia itu menggunakan sifat seleksi yang mana, terus nanti dia menggunakan konsep perpindahan zat yang mana, seperti itu.
0: Oke. Okay.
1: Nggak perlu capek-capek menghafal kingdom ini, ini bahasa ilmiahnya ini, itu sebenarnya nggak perlu.
0: Oke, berarti emang udah ada tips and trick sendiri yang Vio pelajari juga ya. Kalau untuk guru pendampingnya Vio di biologi itu siapa, Mem? Kalau boleh tahu, Mem? Oh, Ibu Sri ya, berarti ya. Berarti ini semua guru Semansa ikut mereka ikut semua untuk membantu anak-anak ini di bidangnya masing-masing ya, Mem ya. Oke.
2: Alhamdulillah juga Bu Sri kan juga pembimbing PSN juga. Pernah juga beliau membimbing Jepri itu sampai ke internasional.
0: Oh wow, emang nggak kaleng-kaleng ya. Mantep banget ya. Kalau dari Mem ini termasuk yang challenging juga nggak sih, Mem, untuk ngebawa 15 anak siswa-siswi Semansa nih ke Malaysia? Challenging juga nggak di Mem? Tapi kalau dari Mem sendiri sempat ada pressure-nya juga nggak, Mem? Kalau untuk pressure mungkin nanti kita bakal tanya ke teman-teman juga nih. Ini mereka pesertanya. Tapi kalau dari Mem, pendampingnya gimana, Mem?
2: Kalau untuk saya ya, karena mengenai anak-anak ini sudah kenal sama saya tuh udah kami sudah sering bahas juga, selalu komunikasi. Bahkan mungkin apa ya, sama mereka di mana ada waktu kami berdiskusi. Kadang-kadang kami ayo kita kumpul yuk. Kadang-kadang itu karena saya juga sempat ini dibawa 15 orang ini sampai yang saya ini kan tuh public speaking. Sempat saya karena public speaking itu enggak pernah dapat. Kalau kita kadang-kadang bojok, yuk apa sih public speaking di mana nih? Sekarang sampai di mana nih persiapannya? Kadang-kadang itu kalau matematik sama Inggris provinsi itu nggak begitu terlalu ini karena tertulis kan. Nah, kalau public speaking ini kan memang mengasah betul-betul berbicara di depan umum itu kebanyakan anak-anak kita ini ya sebelumnya ya yang dibawa itu memang mentalnya.
0: Oh masih belum atau gimana, Mem? Oke. Okay.
2: Kadang begitu turun nangis. Saya bilang jangan di depan orang menangis. Kadang-kadang mungkin dia merasa sudah belajar sudah maksimal, tapi ada aja yang
0: kurang.
2: Sudah. Makanya saya bilang tahun ini lah. Makanya kadang-kadang kita di pojok selalu berbicara kelima persoalannya ini harus saya bawa. Yuk kita berbicara sekarang persiapannya. Sampai mana sekarang? Iya, Mem, saya masih kurang ini, Mem. Saya masih kurang ini,
0: okay.
2: Mana lagi? Konsepnya lagi. Lagi. Itulah alhamdulillah dampingi selalu kocaknya ya. Mereka selalu memang kalau saya memang mungkin mental dari segi mental anak-anaknya selalu saya kuatkan.
0: Oh, selalu mempus ya ternyata.
3: Selalu
0: ya.
3: Itu selalu menang kalah menang itu hal yang biasa. Tapi pengalaman kamu loh. Selalu seperti itu. Jangan menangis lagi ya kalau menangnya. Pernahnya tahun lalu sampai saya bilang kenapa nangis itu, Mem, ketumpahan anu
4: cabai.
0: Ya mungkin banget ya.
3: Makanya saya bilang ada aja ya dibawa anak-anak ini ya. Ya tapi alhamdulillah tahun ini semuanya karena banyak yang dibawa medali, alhamdulillah enggak ada yang ini. Enggak ada yang menangis. Walaupun ada yang menangis kecil lah. Itu menangis kecil itu tanda
0: terharu
3: kebahagiaan mereka sampai lompat-lompat.
0: Berarti stok JJ banyak banget ya. Oh, udah bikin ternyata jedeg-jedegnya ya.
2: Termasuk yang hadir di sini stoknya lah ini.
0: Oh, aduh. Udah banyak nyetoknya. Enggak kan kita nyetoknya prestasi. Kasih paham dong. Nah,
2: ada sedikit deh karena kita kan membawa ke sekolah itu untuk medali itu yang dibawa banyak, saya selalu berdoa juga banyak juga yang dibawa medali. Misalkan seperti itu makanya harus tenang ya, saya bilang. Public speaking ini selalu saya
0: utamain ya.
2: Tenang ya, semangat, bisa kok. Kalian bisa kok. Terkadang seperti itu. Terkadang mental. Mental kalau ini kan yang

0: yang jurinya bukan kaleng-kaleng.
1: Iya, benar.
0: Bule.
1: Internasional lagi ya kelasnya ya.
0: Iya, makanya saya bilang tenang ya, harus mental harus siap. Kamu bisa kok. Maka seperti itu ditekankan, seperti sama pokoknya harus semangat, tenang. Malam-malam itu aja pun, tapi mereka ini ya, walaupun mau lomba, namanya anak-anak yang dibawa ya, kadang-kadang gak, malam gak tidur tidur. Besok lomba loh nak,
1: ya, ampun.
0: Cepat, coba lah. Mereka tidak, nggak tahu lah di bawahnya 15 orang ini memang
1: ada aja tingkahnya ya meme ternyata ya.
0: Sampai saya WA, sampai saya WA di situ, saya bilang
1: di grup
0: tidur, nggak ada lagi suara bising-bising di luar. Kita dapat homestay kebetulan tahun ini memang tidak dipisah. Biasanya kita dapat homestay itu dipisah antara guru sama siswa. Tahun ini memang enak ya kok ya, memang satu homestay itu untuk kita gitu loh, punya 5 kamar. Nah jadi yang putri dapat 2, yang putra dapat 2, yang saya dapat 1. Jadi biasanya dipisah, mereka biasanya terbagi dengan siswa yang lain, baik siswa itu dari Indonesia maupun dari
1: negara luar.
0: Jadi mereka dapat, itu sudah saya tekankan di awal. Sebelum nanti kalau terpisah dengan tidak dengan SMA 1, kalian ikut, karena itu panitia nggak bisa
1: milih ya,
0: nggak bisa, itu memang sudah namanya. Tapi alhamdulillah tahun ini memang betul-betul kita dapat homestay 1.
1: Widih, mantap nih ternyata ya.
0: Jadi tambahlah lagi untuk komunikasi dan tambah untuk belajar, itu mereka tambah kompak.
1: Ya, dapat ya chemistry-nya ya ternyata ya teman-teman ya. Wih, keren. Mantap nih ya. Pergi emang tangan kosong, pulang tangan kosong. 19 medali. Tunjukin batik semansanya ya teman-teman ya. Oke, dari Fakri, Viola dan juga Kiko, kalian kan pasti punya pressure-nya masing-masing juga ya. Tadi Mem juga tekanin untuk yang public speaking, ini kan kalian yang tampil, body language-nya juga yang bakalan dilihat. Dari persiapan kalian, yang paling susah itu di bagian yang mana?
2: Oke. Sebenarnya kak, paling susah ya kak, apalagi untuk saya, itu tuh apa ya, kalau bahasa Inggrisnya fear of failure.
1: A fear of failure.
2: Saya
3: takut gagal ya.
2: Takut gagal. Karena dengan satu sebenarnya menurut saya itu musuh saya yang paling terbesar tuh, di luar saya stalking musuh saya juga. Itu musuh saya itu diri sendiri. Jadi saya pikir kayak di momen-momen saya lagi belajar nih, semua hal aku belajar ini kalau aku gagal kayak mana ya? Sampai pas hari announcement itu nama saya tidak sedetik pun dipanggil, saya kayak mana ya? Dan saya pas saya ingat tuh beberapa pas di ferry mau pergi tuh, saya kayak ngomong ke diri sendiri tuh, saya bilang kita udah sejauh ini, kita udah lihat muka-muka adik-adik kita udah semangat. Kalau kita menang atau kalah, kita tetap juara.
1: Asik. Jadi tetap nyemangati diri sendiri juga ya. Walaupun di luar hal itu ternyata masih ada juga nih pikiran-pikiran yang gak bisa kamu kendaliin ya Kiko ya ternyata. Tapi tau-taunya menang.
2: Alhamdulillah.
1: Nah, kalau untuk si Fakri. Nah, Fakri gimana Fakri?
3: Kalau saya sendiri sih, pressure tuh sebenarnya kalau di persiapan tuh nggak terlalu, tapi pada saat lomba sama pengumuman sih, pada saat lomba tuh karena kan beberapa yang public speaking itu mereka kan ada di dalam satu ruangan, ada semansa ada kawan sebelahnya, jadi kita bisa tektokan dulu sebelum ini latihan dulu. Karena mungkin saya sama Kiko tuh nggak satu ruangan, dan saya jadinya kami masing-masing sendiri, jadi teman sebelahnya pun kalau kita mau coba
1: interaksi
3: masalah ini nanti jadi lawan nih.
1: Oh iya, mungkin bahkan ada yang nyamburnya agak beda nih karena lagi kompetisi ya.
3: Jadi kebetulan nama saya itu dapat di tengah, jadi ketika dari nama satu sampai ke nama saya itu saya agak pressure tuh setelah mereka tampil. Bagus sih rupanya. Jadi kayak apa nih? Nah, tapi tetap yakin sama diri sendiri aja. Karena pas momen saya siap tampil tuh langsung wah udah merasa udah ini yang terbaik. Setelah itu, setelah tampil masih juga ada yang baik, masih juga ada lebih bagus. Tapi saya yakin kalau memang niatnya baik, hasilnya juga pasti baik kan. Jadi kayak gitu. Dan juga ada mungkin ada beberapa dari teman-temannya kayak sebelahnya kan, kita dibagi satu meja bundar. Ada sekitar 5 meja bundar dalam satu ruangan. Jadi di sebelahnya itu ada Kamboja, ada Thailand segala macam. Di sebelah itu kayak ada teman saya di Malaysia, dari Malaysia juga. di sebelahan duduknya. Mm-hmm. Ketika saya tampil, mereka tuh kayak mungkin strategi mereka untuk bikin kita makin pressure, jadi mereka kayak langsung mengajari gitu. Menurut saya kamu kurangnya tadi di sini. Pede aja, mana tahu menang. Kayak gitu.
1: Gitu, pengen ya, ngasih tahu tapi sebenarnya kayak nggak nih orang nggak boleh sampai ninggi dulu nih itu dia.
3: Jadi mereka tuh kayak punya strateginya gitu.
1: Okay, tapi kamu ngebales gak?
3: Kalau saya waktu itu makasih atas sarannya ya.
1: Terima atas
3: saran, thank you for the advice, but apapun hasilnya,
1: okay,
3: kita lihat nanti.
1: Masih paham.
3: Pada akhirnya pada saat pengumuman kan public speaking kebetulan yang terakhir. Jadi waduh, ini dia dapat bronze. Kaget saya kan sampai pada saat pengumuman gold medal. Belum waktu itu kan, sebelum pengumuman gold medal saya udah bingung tuh, ini
1: kok enggak keluar gitu kan.
3: Kayaknya memang saya yang kalah nih.
1: Oh, udah sempat pesimis ya sebenarnya ya.
3: Dia udah dapat lagi sebelahan, gimana lagi. Ya udah, kita tunggu sampai gold medal kan. Adik-adik sudah pada, teman-teman juga udah pada semangatin sampai tunggu sampai gold medal. Hingga pressure itu tetap selalu kena. Hingga pada saat pengumuman gold medal, udah langsung loncat-loncat, langsung naik ke atas panggung.
1: Okay.
3: Dan langsung pamer aja lah orang yang tadi.
1: Widi. Ih, gak kebayang sih tapi ya mem ya, untuk euforia itu kayak gimana. Terutama public speaking ternyata yang terakhir lagi malahan. Nah, kita move ke Viola. Nah, kalau dari Vio kayak gimana, Vio? Ini kan kita udah ngedengerin yang bagian public speaking nih. Dari Vio gimana?
4: Kalau Vio sendiri tuh penganut you only live once.
1: Okay.
4: Untuk pas awal-awal itu gak ada pressure sama sekali. Karena Vio itu sebenarnya pengen ikut study tour di masa SMA. Tapi tahun lalu itu Vio gak ikut. Karena ada satu dan lain hal. Dan tahun ini itu batas study tournya. Jadi Vio mikir kalau misalnya ini dia ikut lomba, antara menang atau enggak, gak apa-apa. Yang penting memorinya itu ada.
1: Okay. Fokusnya study tour.
4: Study tour, dan itu ya lumayan setara lah. Kalau misalnya dapet, ya untung. Kalau gak dapet, ya udah gak apa-apa. Tapi pas sehari sebelum itu, Vio mikir, Vio udah pernah ikut lomba biologi, udah pernah OSP biologi. Kalau misalnya di biologi Vio gak dapet kali ini, dan teman-teman Vio lainnya dapet, Vio pasti ngerasa ngedown. Karena sebelumnya sudah pernah ada. Terus pas pengumuman itu kak, untuk matematika Vio gak dapet. Terus untuk di English itu pas bronze gak dapet, silver gak dapet. Terus Vio sama Giko udah kayak gini. Giko ngomong ke Vio, gak apa-apa Vio, nanti pasti dapet gold medal.
1: Okay, disemangatin ya, mantap ya Giko ya.
4: Lalu pas itu Vio udah kayak, aduh, udah mau nangis,
1: udah nangis. Udah hopeless ya.
4: Udah maju. Terus ternyata di gold medal, kami berdua sama-sama dapat. Dan kami
1: sama-sama lari. Oh iya, berdua.
4: Lari di lompat-lompat di
1: dunia. Ya ampun. Gimana mem, reaksi mem, geleng kepala?
0: Sekali sempat videoin mereka.
1: Okay.
0: Di momen itu, kita kan ada grup orang tua tuh. Orang tuanya memang luar biasa juga. Saya bilang, masih ada nih, masih berlangsung pengumumannya. Jadi orang tua setiap kali mereka jikrak-jikrak atau mereka di depan,
1: dapat momennya.
0: Saya selalu videoin mereka jauh-jauh.
1: Oh, that's sweet.
0: Orang tua tuh merasa itu
1: muat terharu. Gak kebayang, soalnya aku juga ngerasain deg-degannya nih dari cerita kalian gitu kan. Gak kebayang momen sedihnya dapet ya, saling nguatin juga. Ih, Kiko bisa aja.
0: Mereka tempat memang ya, pada saat itu matematik tuh mereka tiga-tiganya memang gak ada namanya. Terus pada saat Inggris itulah ya, itu juga dibawa gak ada yang lain-lain, kawan-kawan yang 15 tadi. Wah, ini pada diam semua. Saya bilang sabar, masih ada lagi kok, sabar.
1: Sabar.
0: Sampai dia apa lagi namanya si Pari. Itu sudah enggak bersuara lagi dan semua rasanya tutup mata diam gini. Dapat apa enggak? Dan dia pun sempat katanya WA ke mamanya, kayaknya enggak dapat nih, Mas. Sama ke bundanya ya. Dia bilang sabar, masih ada kok, masih ada sabar. Itu mesti berlangsung. Pokoknya mereka luar biasa, memang harunya
1: dapat juga ya. Tapi keren ya, semua momen kan rasain, chaosnya dapat, ya, pressurenya juga sempat dapat, capeknya persiapan juga dapat, menangnya juga dapat, goldnya dapat juga, semua medali diborong ya kali ini ya ternyata mem ya. Wih, kebayar semua teman-teman?
3: Kebayar banget kak. Dicemas tak peras emas.
1: Ada ya, boleh ya nanti ya. Okay, jadi teman-teman semuanya kebayar juga. Tapi kebayang gak sebenarnya kalian bisa pulang memborong 19 medali ini?
2: Wah, boleh-boleh. Kak, setiap tahun tuh, semasa itu, tahun 2024 saya open aja ya kak, 2024 itu medali emas 1, bronze 2, silver 2. Dan kita berpergi berlima. Dan itu menurut saya itu masih belum dihitung borong ya kak, karena kan masih 5 orang dapat 5 medali. Dan 2025 itu 4 orang pergi, silver 2 di English, di English dan matematik 1. Dan sebenarnya kak, saya itu tahun kan dari 5, 4, boom, 15 kan, wih banyak kali. 15 peserta kan, wih kaget tuh awalnya tuh. Saya sama Pak, karena kan awalnya tuh yang ngefokus untuk menggerakkan lomba ini saya sama Fahri. Jadi kita berdua nih, berdua mulai dari 4, dari 4 tambah 6, dari 6 sampai sampai akhirnya 15 kan. Dan saya tuh mikir, ini 15 nih kayak mana ya? Karena apa hitungannya tuh resikonya lebih tinggi. Kayak ngebet all or nothing lah hitungannya ya.
3: Karena jumlah orang yang besar pasti ekspektasinya juga makin besar.
1: Iya, benar.
3: Dan jadi kalau bisa hasilnya juga besar juga.
2: Dan pada akhirnya pas kita dengar tuh nama-nama yang semakin ramai kan. Sebenarnya tuh saya terlalu euforik ya pas momen itu, jadi saya nggak sadar kan. Tapi pas saya, pas kita di bus tuh kita hitung-hitung, awalnya nggak 18 kita tuh kita
4: nggak, ya. Awalnya tuh 15.
2: Iya, 15 karena kita belum kumpulin medal full ya. Pas kita kumpulin hitung ulang, 19. Wah, keren juga ya bintang nih bang ya.
1: Keren juga bintang nih.
3: Lebih banyak medali daripada orang yang ikut.
1: Asik, gitu dia.
0: Saya pernah membawa, saya pertama kali ini bawa 15. Biasanya angkatan pertama itu cuma 5. 5, terus yang kedua Kiko angkatan kedua. Angkatan kedua juga 5. Terus yang ke angkatan ketiga 6 ya. Bawa 6.
1: Yang kali ini
0: langsung blek 15.
1: Rame banget ya kayaknya. Bener sih kata Viola, kayak study tour sebenarnya Viola ya. Ini doa Viola juga mungkin mem. Rame jadinya ya mem. Oke, okay. Seru banget ternyata teman Pradua ya. Di balik Olimpiade itu yang kita taunya banyak persiapan yang bikin orang-orang itu burn out segala macam, tapi keseruannya justru didapetin oleh teman-teman ini juga. Dan pastinya juga dari POV guru pendampingnya gimana, Mem? Waktu ngelihat teman-teman naik ke panggung bawa medali.
0: Saya juga ikut ke panggung. Mereka itu saya juga ikut ke panggung.
1: Bolak-balik dong, Mem.
0: Saya bawa bendera merah putih.
1: Wow.
0: Sampai saya beli itu malam sebelum keberangkatan. Saya bilang sama Keiko, bawa bendera merah putih ya, karena kita selalu tiap tahun pinjam sama orang Indonesia juga, sekolah lain. Kita tapi kadang-kadang khawatir juga sih bawa bendera merah putih seperti sudah ke apa ya? Kadang-kadang ada khawatir juga. Karena biasa kita kan cuma pinjam di sana merah putih kurang-kurang. Ini kita bawa, saya sampai beli di pasar itu mencari bendera merah putih. Nah, saya bilang bawa aja lah bendera merah putih, selama ini kita selalu pinjam. Semoga aja lah, saya bilang, dengan membawa bendera merah putih kita dapat banyak medali.
1: Amin.
0: Jadi mereka naik ke panggung, saya juga ikut naik ke panggung membawa bendera merah putih.
1: Gimana mem gayanya mem? Boleh ditunjukkan ke kamera mem? Gimana mem bawa benderanya mem?
0: Ya saya tahu tuh Kiko tuh jalannya mem membawa bendera tuh gimana?
1: Gimana kok? Udah. Maju lagi nih.
0: Maju lagi sambil bawa video, sambil suara saya aja rasanya itu, sampai kata orang yang Malaysia, cikgu, sini cikgu. Bawa bendera saya malah disuruh ke depan.
1: Oh, wow.
0: Alhamdulillah kita sangat dihargai banget.
1: Dilancarkan semuanya ya ternyata ya. Semua perjuangannya terbayarkan semua. Teman-teman, gimana perasaan kalian waktu sudah selesai dengan semua perlombaan, pembagian medalinya juga?
3: Perasaannya sih apa ya? Mungkin speechless kali ya, mungkin gara-gara saya terlalu bingung juga mau senang kah, sedih kah, terharu kah, jadi enggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Tapi momen itu baru bisa tergambarkan ketika kita semua pulang. Ketika kita semua pulang baru bisa dijelasin apa sih yang sebenarnya kita rasain selama perjalanan ini. Ternyata memang apa ya, ketika selesai bahkan saya berpikir kalau waktu itu bisa diulang, saya juga nggak akan mau ulang ikut lomba ini karena takutnya rasanya akan beda.
1: Bener. Nah, kalau dari Viola gimana?
4: Kalau dari Viola, lomba kali itu bener-bener gimana ya, perasaannya itu beda banget dari lomba-lomba yang sebelumnya. Karena ketika kami sudah selesai dari lomba, itu kan kami lanjut ke KL. Dan itu serunya selama total 9 hari ya kami di Malaysia, itu gak bisa digambarin dengan kata-kata. Karena seseru itu, seindah itu. Dan menurut Vio, dari lomba sebelumnya yang Vio pernah ikutin, gak ada yang kayak gini feelnya.
1: Oh, pengen lagi tapi udah kelas 12 ya Mem ya. Udah tahun terakhir.
0: Saya bawa anak-anak jalan-jalan ke Kuala Lumpur. Itu mereka begitu datang langsung pada tidur semua kecapean.
1: Oh, capek. Capek mikir.
0: Ada yang juga demam juga.
1: Oh, alas.
0: Ini si Fahri sempat demam.
1: Oh, saking senangnya kali Fahri ya, demam jadinya. Nah, Kiko gimana Kiko?
2: Sebenarnya Kak, tidak cukup diksi di dalam ya buku saya yang sangat sederhana ini untuk menyatakan seberapa senang saya pas momen itu. Dan sejujurnya pas saya di KL itu pun lebih susah banget saya mau bilang seberapa senang saya untuk menikmati ya akhir-akhir momen saya di SMA nih dengan kayak teman-teman saya, dengan adik-adik saya juga, dan semua momen-momen itu kayak saya mau mengungkapkan dalam satu kata tuh nggak bisa juga.
1: Indah banget.
2: Every moment, every feeling saya itu terasa kayak anxiety, happiness, anger, semuanya dapat.
1: Semua dapat di situ ya.
2: Kak. Karena pun pas saya announcement tuh Kak, kayak Viola nampak deh. Karena saya lari ke depan tuh saya loncat gitu-gitu. Saya teriak gitu-gitu kan. Dan itu momen paling saya teringat tuh kalau untuk Malaysia ya. Itu tuh pas kita bertujuh tuh rame-rame kita telantar ya nggak telantar sih, cuman kayak di pas di situ tuh di KL tuh kami tuh nunggu bis itu kayak ini beneran kayak blunder gitu ya.
4: Dan kami kan di 7 orang itu yang kelas 12 kami bertiga dan kami tuh kayak lagi mengasuh adik-adik kami yang berempat ini,
1: lagi berempat ya dapat semua momennya.
4: Justru karena chaosnya itu, sedih-sedihnya itu yang makin bikin kerasa seru.
1: Iya sih, kebayang sih.
3: Kalau di sekolah kan juga sebagai abang kelas, bagi saya juga sebagai sekolah kan ketua OSIS juga, jadi harus jaga apa istilahnya ya,
1: jaga image.
3: Tapi kalau di lomba ini kalian adik apa, kita memang beda tingkatan. Saya mungkin kelas 12, kalian kelas 11, atau teman-teman juga nggak peduli, kita semuanya sama. Kita ketawa bareng-bareng, bercanda bareng-bareng, main bareng-bareng, nggak ada perbedaan lah.
1: Oke. Dapat kekeluargaan semuanya juga dapat ya. Wow, seru ya teman perdua ya. Boleh deh kalau gitu, karena memang sudah lewat banget ternyata jamnya, keseruan ngobrol ini sepertinya teman perdua. Closing statement juga dari teman-teman, tapi sebelum itu kita minta closing statementnya dari Mem Lina. Mungkin boleh buat the next generation-nya Mem Lina, buat teman-teman perdua mungkin yang lagi dengerin kita juga.
0: Ya, baik, mungkin kalau closingnya itu untuk kita guru ya. Saya selalu mendekatkan juga kepada anak-anak, juga kadang-kadang juga selalu bilang mereka hasil itu nomor 2, yang paling penting adalah proses belajar dan pengalaman. Dan kita juga guru jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah untuk mendidik anak-anak kita, apalagi anak-anak yang berprestasi. Itu memang harus kita asah terus, dan harus kita kita rangkul, kita ajak mereka harus berkompetisi, itu harus ikut, karena yang terakhir itu adalah sertifikat penting yang mereka bawa pulang internasional, itu sangat luar biasa dimasuk nanti pada saat mereka ke universitas masuk SMBK, itu sangat berharga banget sertifikat internasional. Jadi ya, makanya kita selaku guru semoga ya ini menginspirasi semua kita guru, jangan pernah lelah, apalagi membawa anak-anak yang berprestasi ini. Kita selalu support terus pada mereka, rangkul kita, masalah yang lain-lain, masalah biaya itu di nomor
1: kesekian kan dulu ya Mem ya.
0: Penting anak, kalau anak berprestasi, ayo kita
1: push terus ya Mem ya.
0: Push terus, betul. Kalau saya sih gitu, kalau saya, kalau saya pribadi, kalau yang lain-lainnya seperti itu, biaya itu di nomor terakhirkan lah. Saya senang kok. Saya senang bawa anak-anak yang berprestasi ini. Saya pun bangga. Dan ini membawa seluruh saya sangat bangga banget kepada anak-anak yang berprestasi ini. Yang luar biasa, yang dibawa nggak enggak kaleng-kaleng. Ini memang anak-anaknya memang anak-anak berprestasi. Jadi sayang kalau kita momen ini, kalau momen ini tak kita apa namanya, kita support mereka. Kalau kita sebetulnya bisa aja kan, ini luar negeri, luar negeri loh. Mananya saya bilang gitu, bahwa 15 anak loh, saya bilang gitu. Tapi dengan melihat mereka, persiapan mereka intensif, melihat lagi semangat mereka lagi, sayang nih harus dirangkul betul-betul, harus dipush benar-benar nih. Ternyata kan dengan ikhlasnya kita menggandeng mereka, kita juga selalu berdiskusi sama mereka, selalu bertanya sampai di mana, alhamdulillah membuahkan hasil. Ikhlasnya kita, ikhlasnya mereka, ikhlasnya orang tua, juga banyak push dari orang tua. Orang tua yang hebat, emang orang tua mereka memang sama sekali support banget. Sekolah juga, sekolah juga alhamdulillah support sekali. Masalah belajar aja mereka kan kita difasilitasi, itu udah luar biasa ya. Mereka juga alhamdulillah semua guru-guru dukung semua, doa bapak ibu gurunya, keluarga besar SMA 1, kepala sekolah yang selalu mendukung kami, orang tua yang hebat juga yang selalu mendukung keberangkatan kita sampai ikut di ajang internasional. Semoga di tahun depan itu lebih
1: wow lagi nih mam ya.
0: Lebih banyak risikonya tinggi juga sih.
1: Wow, ini yang di apa the next generation-nya ternyata pressure-nya makin tinggi nih ya.
0: Sebetulnya mendaftarnya sudah ada 10. Itu kemarin tuh sudah ada 10 yang mendaftar itu.
1: Oke. Okay.
0: Saya ikut tahun depan ya. Saya bilang semuanya insyaallah, saya bilang memang ini event tahunan. Nah, itu dia, semoga aja di tahun-tahun berikutnya semoga lebih banyak lagi mendapatkan medali dan lebih kompak juga. Dan semoga yang namanya ketatan itu pasti ada.
1: Amin.
0: Tantangan juga itu pasti ada. Itu nggak bisa, itu selalu ada. Ya, tapi kita alhamdulillah kita dapat mengatasi semuanya, dan anak-anak yang dibawa ini alhamdulillah juga anaknya tertib, teratur juga, disiplinnya juga. Kalau guru kita ngomong, udah alhamdulillah ngikut.
1: Nurut ya.
0: Anak-anak yang disiplin, anak-anak yang berprestasi, yang dibawa ini alhamdulillah, semoga sukses kedepannya ya.
1: Amin. Oke.
0: Okay,
1: terima kasih Mbak Melina. Buat teman-teman ada closing statement-nya juga nih buat yang lagi dengerin kita, boleh diwakilin?
4: Boleh. Ya, akan dari Vio. Untuk prestasi dan atau gold medal, medalis semua itu letakkan di nomor 2. Di nomor satunya itu adalah teman-teman dan orang yang pergi bersama kita. Karena lomba ini gak akan semenyenangkan itu tanpa orang-orang yang ada di sekitar kita. Gitu. Kalau dari Vio sih gitu.
1: Oke.
3: Tadi lu? Boleh. Kalau saya sendiri sih sebagai orang yang berangkat dari pribadi yang jarang mengikuti event lomba, mungkin berbeda dari Kiko dan Viola. Paling untuk teman-teman yang mau mencoba mulai mengikuti perlombaan, ada tiga prinsip hal yang bisa teman-teman pegang. Itu yang saya rasakan dari apa yang sudah jadi pengalaman. Yang pertama, ketika teman-teman mau ngelakuin sesuatu, coba aja dulu. Yang kedua, lakukan apa yang teman-teman udah mulai dengan sungguh-sungguh dan jangan pernah mundur. Dan yang terakhir, ketika teman-teman udah dapat sesuatu yang teman-teman inginkan, tanggung jawab dengan hasilnya. Karena semua orang bisa mendapatkan apapun yang dia mau, tapi gak semua orang bisa bertanggung jawab atas apa yang dia dapat. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu, sudah support dari segi guru, orang tua juga terutama, dan pihak sekolah, teman-teman yang sudah saling bantu untuk mengajari juga, teman-teman yang ada di sini dan teman-teman yang udah ikut lomba kemarin juga, dan seluruh teman-teman yang ada di SMA 1 yang sudah support. Dan mungkin tahun depan kami udah kemana-mana, mungkin udah ada kuliah kemana-mana, Viola juga udah kemana, saya juga udah kemana, tapi kami bertiga tunggu informasi-informasi terbaru dari Semansa yang akan memenangkan lebih banyak gold medal di luar sana.
1: Asik. Oke, terakhir dari Kiko, boleh.
5: Halo pemirsa, saya Kiko, dan sebenarnya udah kenal banget nih, tapi sebagai saya sendiri, personally, saya mau bilang terima kasih kepada SMA Negeri Tanjung Pinang, kepada orang-orang back home selama ini yang support saya, maupun itu orang tua saya, bapak mama saya, dan juga kepada teman-teman saya, chairman saya semuanya, dan Mem Lina, terima kasih juga selama 3 tahun udah mendampingi saya, dan saya janji gak beremosional kali. Tapi kepada teman-teman yang 15, Syafa, Elo, Fahri, Viola dan semuanya teman-teman, Keisha juga, Tasita dan semua itu, saya mau bilang terima kasih banget karena kalian momen trip saya tahun lalu tuh nggak pernah seberkesan ini banget. Dan kalau saya mau menceritakan kalian semua pada momen ini, kayaknya kita sampai besok deh.
3: Gak ada ujungnya.
1: Gak ada ujungnya. Gak ada ujungnya.
5: Gak bisa ngomongnya. Dan saya sebagai orang yang sesederhana ini diketemui dengan momen-momen yang sangat kompleks, ketemu dengan daerah yang sangat wow, saya pun overwhelmed pada waktu itu. Dan saya berterima kasih kalian udah ada di sini untuk sebagai apa ya, kayak backbone saya juga sebenarnya itu ya. Kepada Tanjung Pinang, kepada Indonesia, semangat terus. Semoga cerita kita, maupun kita ketinggalan di bus, itu sebagai pertanda untuk kita laju ke masa depan yang sangat cerah, Indonesia Emas 2045.
1: Asik, itu dia. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman Semansa, Memlina juga yang udah bersedia untuk hadir ya di Studio Pro 2 Tanjung Pinang. Kita tunggu prestasi-prestasi selanjutnya. Bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Ketika seseorang menghina Anda, itu adalah sebuah ujian bahwa selama ini mereka menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan Anda.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu dengan sempurna. Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Salat lima waktu adalah kewajiban bagi setiap umat Islam yang telah baligh dan berakal. Selain menjadi kewajiban, salat lima waktu juga mengandung keutamaan yang bernilai istimewa. Dengan mengerjakan ibadah salat lima waktu, sejatinya seorang muslim berarti sedang membersihkan diri dan meluruhkan dosa-dosa yang dimilikinya. Melalui sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Kemudian beliau bersabda, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu, dengannya Allah menghapuskan dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Pulau Nias, Sumatera Utara, ada tradisi unik yang gak bisa kamu temuin di tempat lain di dunia. Namanya Fahombo, atau tradisi lompat batu, yang dulunya jadi ujian keberanian bagi para pemuda Nias. Hal yang bikin tradisi ini jadi unik adalah kalau kamu berhasil melompati batu setinggi 2 meter tanpa jatuh, itu artinya kamu dianggap sudah dewasa, siap membela desa, bahkan kamu bakal dianggap layak untuk membangun keluarga sendiri. Batu setinggi 2 meter ini tentunya punya makna sejarah tersendiri. Dulu masyarakat Nias membangun benteng tinggi untuk melindungi desa pada masa perang, sehingga para pemuda dilatih untuk melompati benteng ini agar dapat menembus pertahanan musuh. Sekarang, Fahombo pastinya masih terus dilestarikan, bukan lagi untuk perang, tapi untuk menunjukkan semangat, kehormatan, dan kebanggaan akan budaya leluhur. Masing-masing negara mungkin punya cara tersendiri untuk menunjukkan keberanian pemudanya, tapi cuma di Nias, keberanian dilambangkan lewat lompatan tinggi ke atas batu yang penuh cerita dari masa lalu.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat. Tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan

Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Pro2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro2 Jakarta tepat di jam 7. Seperti biasa kita akan mendengarkan music live chat. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi, station 92.1 Pro2 FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Tanjung Pinang.
1: Sore Ceria.
2: Udah kedatangan narasumber yang super kece banget. Jadi kita bakal ngobrol asik nih. Tapi anyway, kamu setuju gak sih sama aku kalau misalnya jajan di luar itu lebih seru? Atau? Oke deh, kalau gitu langsung aja nih ya, aku bacain yang udah gabung di WhatsApp Pro 2.

Produ FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Produ, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elana Gersandaru, teman Produ malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Produ seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Produ, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Produa. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Produa, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Produa, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Produa, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Krisandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457. Ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha da mang? Alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya kesitu ya.
1: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.

0: tadi harus sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
1: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
0: Deden Kardun Mas itu, Mas.
1: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya.
0: Iya, lagi sampai sekarang. Kadang dia saking uniknya si Deden Kardun Mas, ya. Dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
1: Serius? Gila. Ini harusnya ternak, ada ya. Sih. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
0: Harusnya ada, Mas.
1: Biar jangan sih, Mas. Kenapa emang?
0: Kalau saya sih mendingan enggak ada, Mas. Jadi ngobrol, Mas, bener kasihan ke Masnya.
1: Eh, betul Kang Deden tadi apa posisinya?
0: Gitaris.
1: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
0: Kami butuh orang unik, Mas, di situ.
1: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
0: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
1: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada. Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105, teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja apa? Saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman-zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan Cika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih ya menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Di tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis itu aja di strip gitu kan. Udah di garis itu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di-announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya
0: Menang Untuk Kalah.
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga ngurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
0: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh sudah Mas. Tapi
2: spesial.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini, udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datangnya telat kalau latihan tuh ya, salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
1: Pandain dulu ya.
0: tapi berarti Kang Deden ngasihin nggak influence ke teman-teman strip 457 nih, kayak ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu, ada yang
1: dikasih mas, dikasih burung, kita masing-masing dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung
1: gitu. Yeah.
2: di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Yeah, jadi kami juga mau mencat Deden tuh kasihan
0: karena udah dikasih burung ya, karena udah dikasih burung satu-satu. tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah nggak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang, ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu mas, jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana, cuma kita tiba-tiba ngumpul 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke.
2: Iya bener ya, yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan nggak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan nggak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman Pita dulu ya.
0: Oke.
2: Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah,
2: malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift, mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu, mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh, mas. Pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
2: terus
0: nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin. Obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung, mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul, mas.
0: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya,
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Yaudah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan. Gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film masih betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu. Ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan jenisnya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini, mas. Jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita, setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu karya keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan berubah gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu, mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia, biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman berdua dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo ai, tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang gokil growling rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke. Okay.
2: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini ya, berarti ya.
2: Udah genre seperti ini, terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih, ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah itu Avengers Encore lah.
0: Oh, ada kredit title-nya gitu ya?
2: After credit
0: itu. Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya, kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, okay. Nah sekarang kita mau jawabin nih, Kang, pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain, boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari, siapa nih? Ada dari, at C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
1: Makasih.
0: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih, Kang.
1: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
0: Oke.
1: Kafein.
0: Oke.
1: Dia terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oke deh. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang,
2: sehat. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aideh, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung ya?
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya, terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga, itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya.
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
0: Yeah.
2: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
1: Iya. Kan ada yang baper sih alhamdulillahnya, gak ada yang baper, bingung saya gimana bercandanya.
0: Iya.
2: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah. Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
2: Terlalu gamblang.
0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener, lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Buset.
2: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh, mana salah? Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya. Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
2: karena saya itu termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Mark Ross, Lagi Bohong, Kisah Aku dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah, atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: dari Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi di materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan. Ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika dipindah. Oh iya, bener ini ya. Oh iya, si Black Shadow itu seperti ini, si Stinging Bee itu seperti ini. Akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayaknya di part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah, dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya? Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Sudah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro2.
0: Di Pro2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar, jangan lupa tuh ya. Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya, mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, lagu juga jadi intinya bisa diterima juga, Pak.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana paling jelas, Mas?
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
0: Belum. Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
0: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kak. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit, dan juga Strip 457 pamit.
2: And terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye-bye, Teman Pro 2.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Perdua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Perdua, hai hai. Welcome back to Perdua FM Tanjung Pinang. Di malam hari ini bersama dengan aku Angela Braculandari, yang udah ready nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti ya. Dan juga nanti di jam 9 kita bakalan ada di teman cerita seperti biasa. So untuk yang nantinya mau ikutan join, mau ikutan say hi, curhat, boleh banget guys.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, telur sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang kolikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, instastory-nya juga berpakaian latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingan ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Kan? Putus nggak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udahlah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko ya. Waktu habis putus sama Eko kan kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantas tak tahu. Rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk anak.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
0: Weh, Tari, Nadia, wah.
1: Nggi, kok apa?
0: Putus, weh.
1: Putus.
0: Tuh kan, betul tebakan aku.
1: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajik kapel, jam kapel, tugas kampus aja sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
0: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
1: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
0: Betul Tunggi, percaya sama omongan Nadia. Nih aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya, kok bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa weh, semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya Konggi.
1: Enggak lah, bagian aku juga udah.
0: Oh, apa tuh? Notif dari siapa tuh?
1: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
0: Dari Randy.
1: Duh, gimana baca gak ya?
0: Udah lah, balas aja, kan gak ada salahnya.
1: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
0: Biasa.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut, nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
1: Udah lah, gak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
2: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia gak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
0: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
1: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau aku kasih kesempatan kedua.
3: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
4: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
3: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok yang gak tahu Randy.
0: Balikan lah tuh.
4: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
3: Paket.
4: Suara Randy tuh.
0: Kita intipin dari sebelah aja kali ya, Nat.
4: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
3: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
4: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
3: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
4: Udah. Sini. Makasih.
3: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
4: Sini aku.
1: Kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke dunia.
0: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin move on, gagal move on, yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita nganterin dulu, bentar si Anggi ya, kasihan tau. Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba trendy kita aja nih yang sebelah, lumayan loh dia loh.
1: Iya,
0: dia loh. Eh, Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Gak mau. Tapi
0: mungkin kamu lebih gampang ngelupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama Boy. Apain sama Randy?
0: Ya modal.
1: Ada motor dibandingin kamu naik ojek mulu.
0: Ih, dasar. Cintanya dibayar pakai motor.

Ya sobre dua, mau menyapa dulu nih buat kamu-kamu ya sekarang mungkin lagi dengerin kita. Iya di frekuensi 92,1 MHz atau yang lagi streaming via rri.co.id. Besok udah hari Sabtu, terus hari Minggu baru deh ketemu hari Senin lagi. Kayaknya dari weekday ke weekend tuh lama gitu ya. Tapi dari weekend ke weekday kayaknya rasanya cepet gitu ya teman pro 2. Tapi gak apa-apa, untuk menghibur dan juga menemani waktu menjelang weekend kamu, kita yang chill-chill aja dulu lah ya, ditemenin sama lagu-lagu asik di Pro 2 FM sama dengan jam 12 malam nanti. Dan jangan lupa nanti di jam 9 kita bakalan ada di Teman Cerita.

0: Hujan lagi, gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awak ada jas hujan bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa ya yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles McIntosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan,

0: dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georgie Spill menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Wak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia.

pernah mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Temu Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

kentang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu yang masih dengerin kita untuk di malam hari ini. By the way, teman Pro 2, ini udah masuk ke teman cerita karena sudah jam 9 juga. Topik tadi udah sempat aku share untuk di story WhatsApp-nya kita. Tapi untuk yang mungkin belum tahu, aku bakalan nge-spill nih topiknya apa ya. Sometimes sama Pro 2, ketika kita menjalani kehidupan ini, akan ada masa dimana kita tuh hanya dimanfaatkan saja sama orang tanpa kita pernah sadari ya. Bahkan kayaknya semakin kesini semakin banyak juga orang-orang tuh yang jatuhnya bukan tega, tapi lebih ke gak tega. Kalau kita tega, mungkin seisi bumi ini tuh orang-orang yang jahat semua ya. Tapi pada nyatanya banyak sekali orang-orang yang ternyata sering sekali tidak tegaan. Bahkan mereka tuh kayaknya susah untuk mengatakan tidak gitu. Bahkan bukan hanya untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun mereka confused. Confused terhadap sesuatu yang seharusnya tidak perlu untuk dipusingkan gitu teman peradua ya. Dan mungkin kamu pernah ada di situasi ini, boleh untuk ceritain bareng sama aku. Apa sih sebenarnya alasan terberat untuk mengatakan tidak ke orang lain atau diri sendiri? Ya faktornya banyak ya teman peradua ya. Alasannya bisa karena ya mungkin ini sinjil, kalau aku orangnya tipenya gak enakan. Kadang tuh udah ada di ujung mulut untuk bilang enggak, tapi gak tahu kenapa spontan aja tiba-tiba bilang iya gitu. Gak bisa bilang enggak. Dan ada mungkin beberapa di antara kamu yang tipe gampang tersentuh, gampang kasihan sama orang dan lain sebagainya lah. Tapi kalau misalnya teman perdua termasuk sudah tidak ada di posisi yang seperti itu, congratulations guys, you just have to know what yourself have to do. Karena kita yang sebenarnya bisa handle diri kita, bukan orang lain guys gitu. Ya udah deh kalau gitu, yang mau ikutan join bisa di WhatsApp kita 0811 777 9210, atau juga bisa ikutan bergabung lewat aplikasi kita di RRI Digital.

0: Sendiri-sendiri wak dia makannya. Tawarin kek kawan nih kalau makan ya kan.
1: Ih, kau aja baru datang.
0: Gila tuh. Makan apa kok?
1: Makan salad aku. Belajar hidup sehat. Sekalian belajar jadi vegan.
0: Hidup sehatnya sih betul ya. Tapi kalau jadi vegan kayaknya belum sih. Itu saladku aja tuh masih pakai telur gitu. Kalau kayak gitu itu namanya masih jadi vegetarian, belum jadi vegan.
1: Eh, emang beda vegan sama vegetarian tuh? Sama nggak sih?
0: Beda lah. Tahu nggak sih? Vegan dan vegetarian merupakan sama-sama pola makan berbasis tumbuhan yang ternyata berbeda. Vegetarian masih makan produk hewani tertentu, misalnya telur, susu, keju, atau madu. Sementara vegan mempunyai pola makan yang lebih ketat. Mereka sama sekali tidak makan apapun yang berasal dari hewan, termasuk telur, susu, madu, gelatin, bahkan makanan yang bumbunya berasal dari hewan. Bahkan pada taraf tertentu, gaya hidup vegan itu gak cuma soal makanan, tapi mereka juga gak pakai barang yang terbuat dari kulit, wol, atau produk yang berasal dari hewan. Di Indonesia sendiri, budaya makan berbasis tumbuhan sebenarnya udah ada sejak lama, mulai dari pecel, gado-gado, urap, sampai dengan tempe. Dapat dikategorikan sebagai contoh makanan yang ramah vegetarian, bahkan vegan.

0: dengan Esensi Buku.
1: Dari RRI untuk Indonesia.
2: Misteri Alam Semesta adalah sebuah karya luar biasa yang mengajak pembaca untuk menjelajahi keindahan dan kompleksitas alam semesta kita. Buku ini ditulis oleh Dr. Sarah Astronomi, seorang ilmuwan ternama dalam bidang astronomi yang berhasil menggabungkan kejelasan ilmiah dengan narasi yang sangat menarik. Buku ini mengajak kita untuk memahami dasar-dasar astronomi dengan bahasa yang sederhana dan ramah bagi pembaca awam. Dokter Astronomi menjelaskan konsep-konsep seperti planet, bintang, dan galaksi dengan sangat jelas. Ia memulai perjalanan ini dengan gambaran singkat tentang sejarah astronomi, dari penemuan teleskop oleh Galileo Galilei hingga pencapaian modern dalam eksplorasi luar angkasa. Salah satu poin paling menarik dalam buku ini adalah eksplorasi tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi. Dokter Astronomi menguraikan teori-teori yang mendukung ide ini dan menjelaskan bagaimana para ilmuwan mencari tanda-tanda kehidupan di planet-planet lain. Pembaca akan dibawa dalam perjalanan melintasi berbagai eksoplanet yang memiliki potensi untuk mendukung kehidupan. Namun, buku ini tidak hanya berfokus pada astronomi. Dokter Astronomi juga menyoroti dampak penemuan-penemuan astronomis terhadap pemahaman kita tentang diri kita sendiri. Ia membahas topik yang sangat menarik seperti bagaimana alam semesta mempengaruhi budaya, filsafat, dan agama manusia. Selain itu, misteri alam semesta juga menyoroti tantangan dan masalah yang dihadapi oleh astronomi modern, seperti dampak cahaya buatan manusia pada langit malam yang gelap. Dokter Astronomi mengajak kita untuk memikirkan cara-cara untuk melindungi langit malam yang gelap sebagai aset berharga yang perlu dilestarikan. Satu hal yang membuat buku ini begitu menarik adalah narasi yang begitu hidup. Dokter Astronomi berhasil menghadirkan ilmu pengetahuan yang kompleks dengan cara yang menghibur dan mudah dipahami. Untuk menjelaskan konsep-konsep yang sulit, bahkan pembaca yang awam dalam bidang ini pun dapat merasakan keajaiban alam semesta. Pada akhirnya, Misteri Alam Semesta adalah sebuah buku yang memikat dan mendidik sekaligus. Dokter Astronomi mengajak kita untuk menjelajahi keindahan alam semesta dengan mata yang lebih tajam dan pikiran yang lebih terbuka. Buku ini akan memenuhi dahaga pengetahuan tentang alam semesta dan memberi pengalaman membaca yang luar biasa. Dalam 550 kata ini, saya hanya bisa merangkum sebagian kecil dari kekayaan isi buku ini, sehingga sangat disarankan untuk membaca buku ini secara lengkap. Itu adalah pengalaman yang benar-benar memikat dan mendalam. Demikian esensi buku Misteri Alam Semesta karya Dr. Sarah Astronomi.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Dari RRI untuk Indonesia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, spesial buat kamu yang sekarang lagi dengerin kita ya di malam hari ini. Siapa tahu ada yang baru buka radio, baru buka streaming, terus dengerin, ada suara Angela nih, bahas apa sih Angel? Ya sama Pro 2, untuk di malam hari ini kita bahas terkait dengan alasan terberat untuk mengatakan tidak ke orang lain atau diri sendiri. Kira-kira apa guys? Apa alasan terberat untuk mengatakan tidak ke orang lain atau diri sendiri? Kayaknya gampang banget gitu ya untuk mengiyakan segala sesuatu ke orang lain, tapi untuk bilang tidak ke orang lain dan juga diri sendiri kita sendiri bahkan itu kayak susahnya minta ampun. Okay, aku mau say hi dulu. Di sini sudah ada Andi Julianto. Halo, selamat malam. It has been a long time though. Udah lama sekali. Bang Andi, lagi sibuk apa sekarang? Tapi happy loh ikutan join lagi di Pro 2. Kalau ditanya apa alasannya, jujur aja aku sendiri belum menemukan jawaban yang tepat ya. Tapi mungkin sedikit yang bisa menjabarkan kita sulit bilang tidak atau kenapa kita sulit menolak permintaan orang lain. Ya kemungkinan aja karena kita terlalu denial sama orang tersebut. Contoh nih, kita seringkali nganggep orang tersebut sungguh ingin meminta tolong kepada kita. Tapi kadang hati, logika gak sejalan. Hati bilang tolong, tapi logika bilang enggak. Nah ini nih ujiannya. Apakah jawaban kita ketika disudutkan pada hati dan logika tidak sejalan? Maaf Angel terlalu panjang, semoga jawabannya cukup membantu tema malam ini. Ah siap, terima kasih loh. Gak apa-apa, panjang-panjang lagi boleh. Jadi satu materi untuk kuliah 2 SKS bisa sih. Requestnya lagu dari Tiara Andini yang Kupu-Kupu. Oke deh, lagunya setelah ini kita puterin ya. Thank you Andi ya. Semoga apapun yang sedang kamu sibukkan atau kamu fokuskan saat ini, semuanya bisa membuat kamu lebih baik untuk kedepannya. Alright, thank you, enjoy juga dengan lagu-lagu kita di Pro 2 Tanjung Pinang. Di sini ada lagu dari Tiara Andini dengan Kupu-Kupu, spesial buat kamu. Let's go.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Yes, I'm afraid you hear a special song from Alan Walker with Faded, and now you're still listening to 92.1 Hits Music Station bersama dengan Angela sampai dengan jam 12 malam nanti. Well, teman Pradua, ada yang belum aku bacain lagi. Selamat malam buat Kak Dwi. Katanya di malam hari ini lagi gak mau ikutan join topik aja, tapi wanna say hi untuk semua teman-teman Pradua yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin sedikit aja sih Kak, kalau aku tipe yang memang paling susah untuk bilang enggak sama orang lain, karena aku orangnya tuh gak enakan, dan sampai hari ini kayaknya masih harus terus belajar untuk mengatakan tidak sih. By the way, katanya mau requestnya lagu dari Hindia, Rumah ke Rumah. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya Kak Dwi ya. Thank you. Ini juga ada dari Kak Lara Purnamasari. Kata Kak Lara, kalau aku sih Kak, alasan terbesar aku untuk mengatakan tidak bukan karena aku ingin mengecewakan orang lain, tapi karena aku tuh mulai belajar untuk menjaga diri dan juga batasan. Karena aku percaya bahwa gak semua hal yang bisa aku lakukan itu harus sepenuhnya aku ikuti. Ada kalanya dimana aku juga perlu untuk mengatakan tidak demi menjaga hati, waktu, tenaga, dan juga berada di jalan yang diridhoi sama Allah gitu ya. Karena menjaga diri itu juga bagian dari tanggung jawab. Dan mengatakan tidak pada sesuatu yang gak baik itu bukan berarti menjadi orang yang jahat. Asik. Requestnya lagu dari David Jetta and Sia yang Titanium ya. Oke deh, lagunya nanti kita puterin ya. Kita ke Hindia dulu dengan Rumah ke Rumah, spesial buat Kak Dwi yang tadi request. Let's go.

0: Tinggal segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya deh, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya, pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya, jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya, kalau itu aku juga tahu.
0: Nah, terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu, sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

yang teman Pro 2 pikirkan kalau mendengar kata paus? Kebanyakan dari kita akan langsung membayangkan satwa berukuran besar yang ada di lautan. Paus merupakan satwa dari kelompok mamalia yang hidup di laut. Hanya saja, masih ada yang beranggapan bahwa paus tergolong dalam keluarga ikan. Padahal bukan. Seperti mamalia lainnya, paus bernafas dengan paru-paru. Paus juga menjadi hewan yang menempuh jarak migrasi terjauh. Kerennya lagi, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon rata-rata 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Ini bahkan jauh lebih besar dibandingkan sebatang pohon yang menyerap 48 ton CO2 dalam setahun. Yang kamu juga perlu tahu nih teman Pro 2, bahwa setiap minggu ketiga di bulan Februari itu diperingati sebagai Hari Paus Sedunia.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here is special song from Lenny with Harry Kane, teman Pro 2. Dan kita masih ada di teman cerita untuk di malam hari ini, masih sama dengan jam 11 malam nanti, masih dengan pertanyaan yang sama terkait dengan alasan terberat ya. Apa alasan terberat kamu untuk mengatakan tidak ke orang lain atau bahkan ke diri sendiri? Let's go, untuk yang mau cerita masih ada kesempatan dan juga waktu banget nih. Jadi masih Angela tungguin. Santai aja ngetiknya, say, gak usah buru-buru ya. Yang penting semuanya bisa terungkapkan lewat hati kamu, asik. Ya mungkin untuk menambah kesan yang lebih dapat lagi di malam hari ini, aku mau putar lagu dari Olivia Rodrigo with Traitor. Let's go, let's go.

0: pengen jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: ngabarin di rumah Wina ada apaan sih? Seru tuh kayaknya ribut-ribut.
1: Dih, kepo banget kamu.
0: Ini itu mencari fakta kebenaran biar akunya gak salah.
1: Eh, sama aja kali, kepo itu namanya.
0: Kepo-kepo, kamu tahu gak kepo itu singkatan dari apa?
1: Hah? Ada kepanjangannya?
0: Ada dong, tahu gak sih? Kepo merupakan penggambaran seseorang yang ingin tahu akan segala hal. Kata kepo mulai populer sejak tahun 2012. Istilah ini sering diucapkan oleh kalangan anak muda, baik secara lisan maupun melalui media sosial. Apalagi banyak juga anak muda yang membuat meme soal istilah kepo yang kemudian tersebar di media sosial. Sebenarnya istilah kepo merupakan sebuah singkatan dari bahasa Inggris, yaitu knowing every particular object, atau dalam bahasa Indonesianya ingin mengetahui segala sesuatu.
1: Oh gitu, kok kamu bisa tahu sih?
0: Nah sekarang siapa yang kepo?

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Ya sama Predua, sudah hampir jam 11 malam tapi masih ada satu yang sepertinya belum kebaca sama aku. Selamat malam buat Bang Anjas. Hai hai Madam Angela. Malam juga, ikutan topiknya Madam. Hal terberat untuk mengatakan tidak, yaitu mengatakan tidak ketika orang minta bantuan perihal uang. Aku pernah ada di posisi sulit itu dan mungkin aku juga tahu ya Bang Anjas ya. Dan minjem uang sana sini dan orang-orang baik selalu ngasih aku karena aku amanah juga dan selalu balikin tepat waktu. Sekarang posisi terbalik, ada orang yang kesusahan dan minta bantuan, ya pasti aku bantuin. Tapi ya sering begitu, awalnya minjem tapi berujung gak balik. Tapi sekarang aku udah sortir sih orang-orang yang mau minjem uang, jadi gak sembarangan juga bisa minjem. Bener. Jangan sampai ya guys ya, pertemanan atau persahabatan gitu kan, kekeluargaan tuh jadi rusak hanya gara-gara pinjam dulu 100 mulai. Sebenarnya karena emang akunya juga gak enakan sih ya, jadi sulit untuk mengatakan tidak. Kenapa ya, di Indonesia ternyata banyak orang-orang yang ternyata tuh baik hati alias terlalu people pleaser, maksud aku. Dikasih lagu dari Jess yang kemarin. Semangat siarannya buat Madam Angela. Thank you loh, selalu disemangatin setiap kali bergabung. Pasti aku kayak selalu disemangatin sama Bang Anjas. Saya dan juga bahagia selalu juga ya buat kamu ya manis ya. Let's go, kita puterin lagu dari Jess Kasmaran.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku ini menceritakan kisah sang penulis dari semasa kecil hingga dewasa. Educated karya Tara Westover menjadi salah satu buku yang sering dibaca dan direkomendasikan oleh Maudy Ayunda loh. Pada buku Educated Tara menceritakan pengalaman psikologis dan kekerasan yang dialaminya secara gamblang. Di setiap bab bukunya, pembaca dibuat penasaran dengan apa yang dilakukan oleh Tara. Penasaran dengan respons keluarganya saat Tara mengambil keputusan besar dalam hidup, serta bagaimana ia tumbuh menjadi perempuan terdidik setelah melalui proses dan mengalami banyak pengalaman traumatis. Salah satu kalimat menarik dari buku ini adalah, "Masa lalu adalah hantu, bukan sesuatu yang penting, tidak memiliki pengaruh apapun. Hanya masa depanlah yang memegang kendali." Educated karya Tara ini tidak dipenuhi dengan kata-kata mutiara ataupun kalimat-kalimat semangat yang membara. Melainkan, sang penulis mencoba mengajak pembaca untuk ikut menyelami kehidupan seorang Tara. Membuat kita menyadari betapa luasnya dunia dan menyadarkan kita kembali bahwa perjuangan hidup yang lebih baik tak selalu mudah, namun bukan berarti mustahil dilakukan. Semua kejadian dan pengalaman masa kecil selamanya akan melekat dalam ingatan kita, bahkan mempengaruhi cara pandang kita terhadap dunia. Meskipun begitu, apa yang kita lakukan saat ini dan yang kita perjuangkan untuk masa depan bisa jauh lebih penting daripada sekedar terbelenggu dengan masa lalu. Educated yang ditulis oleh Tara Westover dapat menjadi salah satu buku yang akan mengubah hidup kita. Kisah memoir yang begitu mendalam dan menghadirkan berbagai sudut pandang baru tentang pendidikan dan pastinya mengenai kehidupan.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kalau kita pergi ke kota-kota besar, tentu seringkali kita melihat tulisan kawasan bebas asap rokok. Apalagi kalau kita mengunjungi ruang-ruang publik. Meski biasanya kita menemukan hal tersebut di daerah perkotaan, ternyata daerah pedesaan pun tidak mau kalah mengusung kawasan bebas asap rokok. Desa Bone-Bone, berada di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan, menjadi desa pertama di dunia yang bebas dari asap rokok, bahkan sejak tahun 2000. Saat mengunjungi desa ini, nuansa anti-rokok akan sangat terasa, apalagi saat melihat sebuah papan anti-rokok yang dipasang tepat di depan gerbang.

0: Toko ini bukan hanya ditujukan bagi warga setempat, tapi juga tamu yang berkunjung ke desa itu. Kalau ada yang melanggar, sanksinya mereka harus mau untuk melakukan kerja sosial, seperti membersihkan masjid, lapangan, sekolah, memperbaiki irigasi, dan lain-lain. Hal ini tentu menjadi contoh yang baik bagi desa-desa lain. Nah, semoga semakin banyak desa di Indonesia, atau bahkan mungkin kota-kota besar, yang menerapkan hal ini. Mengingat bahaya asap rokok bukan hanya bagi para perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Keren banget kan desa bone-bone ini? Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: If I broke your heart, would you take me back? If I broke my heart.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
1: Ya itu mah kamu.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula ada yang beli, Gi.
1: Kenapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum, tapi udah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Gi. Kalau gitu berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Gi. Masih mikir.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau dengar kata superfood, pasti langsung kebayang makanan mahal seperti biji gandum, chia seed, atau almond ya? Eits, jangan salah. Indonesia juga punya superfood yang sudah mendunia. Mungkin tiap hari nongkrong di meja makan kita, dia adalah tempe. Makanan yang sudah ada sejak abad ke-16 ini, pertama kali tercatat di naskah kuno Serat Centini, sebuah karya sastra Jawa. Jadi, tempe ini udah jadi bagian budaya kita sejak ratusan tahun lalu. Cara bikinnya juga unik banget. Kedelai difermentasi pakai jamur baik Rhizopus oligosporus yang kedengarannya ribet, tapi hasilnya tempe kaya protein nabati, punya vitamin B12 yang jarang ada di makanan nabati lain, plus tinggi serat. Nggak heran, sekarang tempe jadi idola vegan dan vegetarian di seluruh dunia. Tempe ini unik banget karena cuma Indonesia yang punya resep aslinya. Di luar negeri mereka bisa bikin, tapi rasanya tetap beda. Karena tempe adalah identitas kuliner Nusantara. Dan yang bikin bangga, tempe yang kita anggap sebagai makanan sederhana, di luar sana jadi makanan premium loh. So, teman Pro 2, tempe ini bukan cuma gorengan deso. Dia punya sejarah panjang, lahir dari tanah Jawa, tumbuh jadi kuliner khas Nusantara, dan sekarang diakui dunia sebagai superfood.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Setiap orang pasti memiliki tahi lalat, walaupun asal-usul kata tahi lalat terdengar seperti kotoran dari hewan lalat. Dalam istilah medis, tahi lalat disebut sebagai nephus. Nephus merupakan kata dari bahasa Latin yang berarti tanda lahir. Tanda lahir digunakan untuk membedakan satu manusia dengan manusia lainnya dan umumnya ada sejak masih bayi. Selain faktor bawaan lahir atau genetik, tahi lalat juga dapat terbentuk seiring dengan bertambahnya usia. Pada umumnya, sebagian besar tahi lalat bersifat jinak. Akan tetapi, tahi lalat juga dapat berubah sifat menjadi ganas dan menjadi kanker kulit yang disebut dengan melanoma maligna. Tipe kulit dan paparan sinar ultraviolet matahari menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap melanoma maligna. Pada umumnya, perkembangan ukuran dipicu oleh adanya kontak dengan sinar matahari. Tahi lalat timbul akibat paparan sinar matahari secara terbuka, sehingga berdampak pada meningkatnya pigmen melanin menjadi berlebih. Orang kulit putih misalnya, lebih rentan terkena melanoma bila dibandingkan orang Asia atau Afrika.

0: udah jam segini ternyata. Pantas ngantuk banget. Eh, baru kepikiran. Kalau malam kenapa bisa ngantuk ya? Walaupun tadi udah tidur siang.
1: Tahu gak sih? Ngantuk pada malam hari disebabkan adanya hormon melatonin dalam tubuh, di mana hormon ini dikeluarkan oleh suprachiasmatic nucleus atau SCN di saat matahari tidak lagi nampak batang hidungnya. Suprachiasmatic nucleus atau SCN adalah area pada otak, tepatnya area pada hipotalamus yang menginisiasi sinyal pada bagian otak lainnya untuk mengatur hormon, suhu tubuh, dan fungsi lainnya. Saat hormon melatonin muncul, mereka langsung mengambil alih dan segera memerintahkan tubuh untuk tidur. Meski begitu, banyak orang-orang yang SCN-nya sudah mulai beradaptasi, seperti mereka yang bekerja dengan kondisi sekitar yang terang, atau para pekerja malam di mana mereka akan lebih bisa bertahan di malam hari dibandingkan orang-orang lainnya.
0: Siapa kamu?
2: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.

teman Produa, seiring terdengarnya musik ini maka sampai di sini kami menemani teman Produa dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore dan malam ini. Seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan salat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan salat subuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan salat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang salat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qaum muslimin muslimat, wa'azani Allah wa iyakum. Ada satu bagian daripada manusia ini yang termasuk bagian terpenting tonggak sejarah kebangkitan Islam. Apa bagian terpenting dari manusia ini adalah para pemuda di antara mereka. Orang-orang muda, para pemuda, mereka adalah sentral bagaimana umat ini bisa

bangkit mendapatkan kejayaan apabila para pemudanya telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan siap berjuang untuk agama. Namun sementara, para pemuda ini justru tidak mendapatkan tempat dari perhatian kita selama ini. Kita menganggap mereka pemuda ini adalah waktunya untuk bermain, berhura-hura, melakukan kemaksiatan, melakukan eksplor diri mereka sebebas-bebasnya. Inilah framing dalam otak kita yang selama ini salah memahami bagaimana pemuda itu sebenarnya memiliki potensi yang besar. Dalam sejarah Islam kita lihat ada pemuda soleh yang bergelimang dengan dunia, tetapi ketika dia sudah cinta dengan agama, menjadi duta yang dikirim oleh Rasulullah seperti Mus'ab bin Umair. Seorang pemuda kaya raya yang meninggalkan gemerlap dunianya untuk memperjuangkan agama, diutus oleh Nabi ya untuk dakwah. Zaman Nabi juga ada yang bernama Usamah. Seringkali diutus untuk menjadi rombongan dakwah, rombongan jihad yang dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis-hadis juga para pemuda itu dipuji oleh Nabi apabila mereka sibuk dalam ketaatan. Dalam hadis yang sahih yang panjang, ya Nabi pernah mengatakan salah satu di antara 7 golongan yang akan diberikan naungan di hari kiamat saat naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah adalah washabun nasha'a fi ibadatillah. Apabila ada pemuda yang sibuk dengan kegiatan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Itulah pemuda. Kenapa pemuda lebih diapresiasi? Karena pemuda itu tantangannya banyak. Karena pemuda itu ujiannya berat. Saat pemuda itu potensi badannya sedang enak-enaknya untuk hura-hura, untuk bermaksiat, untuk bersenang-senang. Tetapi ketika mereka punya kekuatan itu digunakan untuk taat kepada Allah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik golongan. Dan pemuda ini harus dapat perhatian dari kita. Bahkan mendapatkan skala prioritas perhatian, pembinaan, dan semuanya. Kita lihat bagaimana kota Konstantinopel bisa difutuhkan oleh seorang Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemuda yang terdidik dengan agama. Karena itu, saudara-saudariku sekalian, dimanapun Anda mendengar ini, maka menjadi kewajiban kita bagaimana melakukan tarbiyah untuk para pemuda, melakukan regenerasi, bahwa angkatan-angkatan yang akan menggantikan tugas-tugas kita ke depan adalah mereka orang-orang yang dekat dengan Allah, cinta kepada Nabi-Nya, memperjuangkan agamanya. Insya Allah kita akan sama-sama menyongsong kebangkitan Islam ke depannya. Perhatikan para pemuda, karena mereka adalah tonggak dari keberhasilan umat ini, kejayaan umat ini. Tegaknya Islam ini, insya Allah melalui tangan-tangan para pemuda. Jangan pernah kita meng-underestimate para pemuda. Wah, belum berpengalaman dan lain-lainnya. Tidak. Justru mereka punya potensi besar untuk menegakkan kembali kejayaan Islam di hari ke depan insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jalan alamatnya ini kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini...
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Sahabat kreatif, warna seragam sekolah khususnya sekolah negeri di Indonesia berbeda di tiap tingkatannya. SD atau sekolah dasar memakai merah, tingkat menengah atau SMP memakai biru. Sedangkan untuk tingkat SMA memakai warna abu-abu dengan padanan putih masing-masing. Perbedaan warna di tiap tingkatan ini ternyata bukan tanpa alasan loh. Pernah nggak kalian berpikir bahwa ada filosofi tersendiri dalam pemilihan warna tersebut? Untuk tingkat dasar, warna yang digunakan adalah warna merah. Warna merah menggambarkan keceriaan. Dengan menggunakan warna merah, diharapkan siswa-siswi tingkat dasar belajar di sekolah dengan ceria serta bersemangat. Nah, untuk tingkat menengah pertama, warna yang digunakan adalah biru. Warna biru ternyata menggambarkan percaya diri. Dengan menggunakan warna biru ini, diharapkan siswa-siswi SMP lebih percaya diri dan mandiri. Siswa-siswi yang telah lulus dari tingkat dasar akan memasuki suasana baru di tingkat pertama. Mereka akan sedikit demi sedikit dituntut untuk percaya diri dan mandiri karena tentu saja sistem belajar mengajar akan berbeda dari saat mereka berada di tingkat dasar. Nah, yang terakhir adalah tingkat atas. Tingkat atas atau yang kita kenal dengan SMA memiliki warna abu-abu sebagai warna seragam. Warna abu-abu itu menggambarkan kedewasaan. Sudah bisa ditebak, kalau siswa-siswa SMA harus lebih dewasa, bukan hanya dari pemikiran, tapi juga dari perbuatan mereka. Tingkat SMA akan menuntut siswa-siswinya untuk lebih dewasa dalam berbagai aspek. Hal ini karena tingkat SMA merupakan tingkat terakhir sebelum memasuki dunia perkuliahan. Nah, sekarang udah tahu dong apa arti dari warna seragam tiap tingkatan sekolah di Indonesia. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Indonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Kita semua tahu, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi nggak heran, pasar adalah tempat yang memiliki perputaran uang yang paling cepat. Kalau pasar tradisional biasanya pakai uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah, berbeda dengan pasar yang satu ini. Letaknya di Desa Caruban, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Pasar ini disebut Pasar Papringan dan hanya menggunakan uang bambu sebagai alat pembayarannya. Kok bisa ya? Mata uang transaksi yang terbuat dari bambu ini disebut pring. Jangan khawatir, untuk mendapatkan uang ini dan bisa berbelanja di Pasar Papringan, kita cukup menukarkan uang rupiah biasa aja kok. Untuk skala putarnya, 1000 rupiah bernilai 1 pring. Sedangkan nilai yang tertera pada koin pring itu ada 4, yaitu 1, 5, 10, dan 50 pring. Untuk penukaran uang ini dapat kita lakukan di petugas yang menyediakan jasa pertukaran uang termasuk di pintu masuk pasar. Nah, setelah proses jual beli, kita bisa menukarkan kembali koin pring ini kepada petugas yang ada di pasar. Sayangnya, pasar ini tidak dibuka setiap hari, melainkan hanya dibuka pada setiap hari Minggu Wage dalam penanggalan Jawa atau setiap 35 hari sekali, mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang. Infonesia, 100% informasi
1: it's
0: tentang
1: all about hits. Listening Proto FM Tanjung Pinang.

0: bikin betah seharian.
1: Bisa kuhindari gak?

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Saatnya kamu dengerin Info Pro
2: 2. Teman Pro 2, Indonesia menempati peringkat kelima dalam daftar destinasi wisata Asia yang paling banyak membuat wisatawan ingin kembali berkunjung berdasarkan data pemesanan di salah satu platform pemesanan tiket online. Indonesia berada di bawah Jepang, Malaysia, Thailand, dan Vietnam sekaligus menjadi salah satu dari 4 negara Asia Tenggara yang masuk dalam list 5 besar. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Polri menyiapkan layanan pencetakan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK secara mandiri tanpa perlu datang ke kantor polisi. Sistem ini ditargetkan mulai dikembangkan pada 2027 sebagai bagian dari transformasi layanan SKCK berbasis digital.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

Hai, mungkin aku bukan orang penting, tapi tolong luangkan waktu sebentar karena ada hal penting yang mau aku sampaikan. Kita tahu, pemanasan global dan dampaknya bukan rahasia lagi. Namun sayangnya, masih banyak yang gak peduli dengan kondisi bumi kita yang makin tidak baik-baik saja. Padahal, kita bisa bantu jaga bumi dengan hal-hal kecil, seperti menghapus email yang gak penting, matiin PC atau laptop setelah dipakai, mencabut colokan yang tidak terpakai, mengurangi penggunaan plastik, dan tentunya menanam pohon. Apakah ini terlalu sulit untuk dilakukan? Aku rasa tidak. Sekarang tinggal kita mau atau tidak untuk melakukannya. Rumah kita yang jaga. Bumi kita, ya kita juga yang jaga.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari

0: dan sampai ke cangkir kopi teman Produa. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
1: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagi heboh banget nih soal wellness sama self-care. Ada aja gitu tren barunya. Pure matcha lah, teh inilah, suplemen itulah.
1: Aduh. Iya sih, tren itu boleh datang dan pergi. Tapi Indonesia itu udah punya life hack buat kesehatan dari ribuan tahun lalu.
0: Hah? Maksudnya?
1: Itu loh, jamu.
0: Oh, jamu. Tapi kenapa ya, resep jamu ini kayaknya Indonesia banget. Kan negara lain juga punya ramuan herbal gitu.
1: Tahu gak sih? Kenapa jamu itu vibesnya Indonesia banget? Pertama, karena negara kita ini memang surganya bahan-bahan alami. Tumbuhan seperti jahe, kunyit, temulawak. Sehingga kita punya sumber daya tak terbatas buat bikin ramuan paling top. Kedua, resepnya sudah teruji zaman. Buktinya ada spoilernya di relief Candi Borobudur dari 1200 tahun yang lalu. Ini artinya jamu bukan tren sesaat, tapi sebuah ilmu yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi jamu itu bukan cuma soal minum biar sehat, tapi ini tuh filosofi. Cara nenek moyangnya kita ngehack sistem imun dan kesehatan pakai apa yang disediakan alam.

0: Selamat pagi teman Pro 2. Buat kamu yang saldo BRI-nya 900 juta, saldo mandirinya 850 juta, BCA-nya ada 1,2 M, dan semua itu hilang gara-gara dibangunin. Di pagi hari ini teman Pro 2 masih barengan Aldi yang bakalan nemenin kamu. Seperti biasa teman Pro 2, pagi hari ini Aldi akan nemenin di Spada.
1: Spada.
2: Spada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
5: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
0: Alright, teman Pro 2, seperti biasa nih Aldi sudah pulang.

0: waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Di pagi hari ini mungkin kegiatan kamu ada yang menghadiri pesta pernikahan ya teman Pro 2. Atau mungkin di pagi hari ini teman Pro 2 ada yang kegiatannya lagi jalan-jalan aja ke pasar ya, lihat-lihat, lagi mengingat mau makannya itu hari ini lauknya dengan apa gitu teman Pro 2 ya. Atau mungkin bisa jadi hari ini kegiatan kamu adalah hibernasi. Karena udah seharian dari pagi sampai dengan dari Senin sampai dengan Jumat kamu bekerja sangat keras sekali. Jadi Sabtu Minggu kamu adalah waktunya hibernasi kayak beruang teman Pro 2. Nanti bangunnya di Senin pagi. Aduh, bisa kayak gitu ya teman Pro 2. Oke deh, untuk pagi ini teman Pro 2 tetap semangat aja buat kamu yang lagi beraktivitas, yang lagi berolahraga juga, atau kamu lagi di jalan, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Kalau misalnya kamu datang ke pesta nikah, pasti orang lain akan tanya gitu, kapan lah si aku ini nikah gitu teman Pro 2. Tapi kalau udah aku teman Pro 2 di tempat nikah, ih anak itu dapat kopi dari mana tuh, cendol dari mana tuh.

0: ya, duduk di bawah pohon gini, adem dan tenang banget rasanya.
1: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita, padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
0: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
1: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
0: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
1: Masa iya?
0: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
1: Ma, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

Masih mendengar kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Alright, kali ini ada Herjinot Ali, teman Pro 2, yang menanggapi seorang warganet yang berharap film terbaru 5 cm itu bisa sesuai ekspektasi. Dan tanggapan itu di-share lewat Instagram story-nya di akunnya Herjinot Ali, teman Pro 2. Film yang dimaksud itu adalah 5 cm Revolusi Hati, prequel dari 5 cm 2012 yang dimainkan oleh Herjinot Ali, salah satunya teman produser yang mengisahkan masa SMP Zafran, karakter yang dulu diperankan Herjinot di film itu. Zafran muda diperankan Roman King. Nah, sejak teasernya rilis, ada beberapa hal yang jadi sorotan warganya, teman produser, mulai dari para pemeran yang masih muda-muda, premis anak SMP yang udah bisa jalan-jalan naik kapal, sampai soundtracknya film ini dijadwalkan bakalan tayang akhir 2026, teman produser. Dan netizen itu bilang, semoga sesuai ekspektasi filmnya. Pasti sesuai, tenang aja, tonton kalau ada tayang, ceritanya kan tenang, kan tentang gue pas SMP sebelum jadi Andy Warhol. Andy Warhol itu siapa lagi, teman Pro 2? Gak tahu lagi Aldi ya. Kayaknya harus searching dulu deh ya.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.